0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: New entry. Hit music now.

90,9 MHz berdua Radio Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari GMA featuring Virsa Besari dengan judul Salah, nama pro 2 ya. Di hari Selasa pagi ini ya, kita harusnya dengerin yang apa ya, yang seru gitu, yang bisa membuat semangat kamu lebih membara lagi di hari kedua minggu ini ya, hari Selasa. Dan yang baru masuk sekolah nih ya, karena ini sudah masuk di tahun ajaran baru ya, di hari kedua ini. Mudah-mudahan kalian betah ya sama sekolahnya. Yang mungkin baru masuk di sekolah baru, di SMP baru, di SMA baru. Ini Ratri juga dari kemarin tuh lihat ya, lewat-lewat sekolah tuh sudah masuk di apa ya, bahasanya MPLS kah? Iya kan? Nah itu tuh rame banget, kayak siang-siang lewat sekolah itu tuh kayak pengen flashback gitu di masa-masa sekolah. Yang mana dulu lumayan seru sih zaman sekolahnya Ratri. Kalau kamu gimana nih teman pro 2, boleh dong sharing ke kita juga di 0811 3820 9090. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

New entry. Hit music.

rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu ya. Ini ada lagu Leodra Amora Silet Open Up dengan Sepanjang Jalan. Dan buat teman Pro 2 yang mau request, boleh langsung aja kirim ke 0811 3820 90 90. Dan jangan lupa untuk request musisi favorit kamu supaya bisa masuk ke top chartnya RRI Pro 2 di seluruh Indonesia.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
3: Pro 2.
1: New entry. Hit music now.

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
0: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
1: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
0: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
1: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
0: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
1: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
0: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
3: Loh, kok disunat namanya, Pak?
2: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang ibu mau mempersulit anak kita?

90,9 MHz, Paduara di Kupang, teman terbaik kamu. Itu dia tadi lagu dari Shakira Fear, DM. Nah, ini siapa sih yang baru di hari Selasa udah mikirin weekend mau kemana? Siapa lagi kalau bukan Ratri, dari tadi mikir weekend tuh mau kemana ya? Atau mungkin dari teman produk udah ada yang punya ide weekend ini mau kemana? Boleh dong share ke Ratri di 0811 3820 9090. Siapa tahu nih ya, Ratri juga ketularan nih pengen ikutan di plan kamu minggu ini.

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang engkau coba lepaskan. Bintang ku selamat, aku layak kesihatan kamu.
1: Let the lights dim sight.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kalau tanpa sengaja, perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
0: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
6: Pro 2 FM

0: Teman Pro 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM.

Kopi Pro 2. Teman Pro 2, mana suaranya? Untuk kamu-kamu yang dulu waktu kecil pernah disaranin sama orang terdekat untuk memegang batu atau mengantongi batu ketika hendak buang air besar di tengah perjalanan. Kemudian saran itu kamu ikuti dan wow, ternyata benar. Rasa mules di perut perlahan menghilang dan bisa menunda keinginan kita untuk buang air besar. Sebenarnya, mitos atau fakta sih, mengantongi batu di saku bisa menunda keinginan BAB. Dilansir dari howhow.com, meski terlihat tidak masuk akal, sebenarnya ada alasan ilmiah. Mengapa mengantongi batu di saku bisa menghilangkan rasa mules pada perut? Mengantongi batu di saku saat hendak buang air besar bisa mengalihkan perhatian, sehingga kita bisa menunda keinginan untuk buang air besar. Ini terjadi karena kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan memberikan sugesti yang sangat kuat. Saat mengantongi batu, perhatian kita jadi teralihkan dan otak berpikir untuk tidak buang air besar sebelum menemukan toilet yang berada di dekat kita. Jika pikiran sudah terkonsentrasi dengan batu yang dikantongi, maka bisa menimbulkan sugesti untuk menunda keinginan buang air besar. Menurut pakar kesehatan, mengantongi batu sebenarnya tidak serta-merta memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa mules pada perut. Rasa keinginan untuk buang air besar bisa tertunda karena adanya sugesti pada pikiran kita untuk menahannya. Sugesti itu semakin kuat karena kepercayaan mengantongi batu di saku sudah dilakukan secara turun-temurun dari orang tua sejak zaman dahulu, sehingga membuatnya terkesan sangat manjur. Namun, pakar kesehatan mengingatkan agar kita tidak terlalu sering menahan buang air besar karena bisa mendatangkan berbagai risiko penyakit pencernaan. Itulah mengapa banyak yang percaya kalau batu bisa membantu kita menahan rasa ingin buang air besar, padahal sebenarnya semuanya ada di pikiran kamu. Well, teman berdua, gak terasa sekarang kita udah masuk di bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan memori indah, penuh dengan flashback-flashback cerita menarik. Karena setiap kita ya, apalagi yang ngabisin waktu Natalnya di Kupang tuh, punya cerita-cerita yang menarik, yang seru, yang kalau diingat tuh selalu bikin ketawa-ketawa sendiri nih, teman berdua. Bulan Desember nih identik sama musim liburan dan juga perayaan Natal, lalu juga persiapan menuju tahun baru. Dan bulan Desember juga penuh dengan kenangan-kenangan indah, penuh dengan hiasan-hiasan sepanjang jalan, kerlap-kerlip sepanjang jalan di kota Kupang. Namun, teman berdua, bulan Desember ini emang dikenal sebagai bulan perayaan. Dan bulan Desember juga sebagai penutup bulan dalam setahun, ini ternyata punya beberapa fakta menarik yang mungkin aja perlu untuk kamu ketahui di teman berdua. Desember menempati urutan bulan ke-12 di dalam sistem kalender Gregorian modern yang mendahului kalendernya Julian. Nama bulan Desember berasal dari bahasa Latin yaitu Decem, yang berarti 10 dan menandai bulan ke-10 dalam rentang 1 tahun kalender Romawi. Nah, di kalender Romawi, bulan ke-1 itu memang dimulai di bulan Maret dan berakhir di Desember sebagai bulan ke-10 nih, teman berdua. Dan bulan Januari dan Februari ini diciptakan tanpa periode bulan, teman berdua, karena baru dihitung kemudian itu di bulan Maret, karena waktu pada zaman Romawi kuno, teman berdua, bulan-bulan sesudah Desember itu nggak masuk dalam hitungan bulan apapun. Sudah di kalender Romawi yang baru, lalu kemudian ditambahin lagi nih, teman berdua, bulan Januari dan Februari sebagai bulan ke-1 dan ke-2, dan bergeserlah Desember dari bulan ke-10 menjadi bulan ke-12 nih, teman berdua.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: New entry. Hit music now.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: New RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lebih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan gue rasa-rasa ya, emang anak sekolah masuk tuh berpengaruh banget sama kemacetan di jalan. Bener gak sih? Kayak yang sebelumnya nih, beberapa minggu kebelakang itu jalanan tuh kayak senggang banget, kayak longgar gitu ya. Jadi kalau misalkan lu mau bawa kendaraan pribadi ke kantor, itu kayaknya lebih enak, lebih enjoy, dan biasanya juga gak seramai sekarang gitu. Dan sekarang udah mulai pada masuk nih Tepang Pro 2, gue lihat-lihat kayaknya jalanan makin rame, makin padet. Apalagi kalau misalkan di jam-jam rawan, itu kayak aduh udah deh kayak ikhtipar aja kalau misalkan berangkat tuh ya teman Pro 2. Ada yang sama gak ngerasain kayak perbedaan pas anak sekolah libur sama pas anak sekolah pada masuk teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus Lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget lo dengerin di siang hari ini sambil nemenin lo yang lagi ada di jalan sekarang ya. Dan pastinya kalau misalkan siang hari ini tuh seperti biasa kayak kemarin tuh Pro 2 mungkin kayak panas banget, tapi gue nggak tahu nih, gue coba bantuin lo untuk cek dulu kali ya kira-kira gimana hari ini, apakah cerah atau berawan atau panas banget Pro 2. Ternyata hari ini nggak terlalu panas kayak kemarin, tapi menurut gue panas juga karena hari ini tuh lumayan berawan Pro 2 dan mungkin buat suhunya di 37 derajat sampai ke 35 derajat Pro 2. Jadi lumayan panas ya, jangan sampai dehidrasi dan juga jangan lupa pakai sunscreen atau mungkin pakai apa tuh supaya lu nggak gosong lah tuh Pro 2. Dan pastinya gue masih nemenin lu sampai nanti jam 12 siang di Pro 2 Hitlist, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.

jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Gue kira udah masuk santai sih, yang ternyata belum ya. Dan buat hari ini ya teman Pro 2, mungkin buat lo yang udah punya anak gitu ya, dan first time masuk sekolah hari ini, gimana nih rasanya nih? Kayaknya excited, juga agak sedikit repot mungkin ya, karena harus banyak banget yang dipersiapin mulai dari hari Minggu kemarin. Teman Pro 2, gue sempat masuk ke salah satu mall dan semuanya diisi sama orang tua yang lagi nyiapin anaknya buat masuk sekolah. Dan itu emang repot banget menurut gue, harus siapin tas, terus juga harus siapin sepatu atau siapin buku-buku ya kan teman Pro 2. Dan mereka itu mungkin happy juga ya karena anak mereka tuh udah masuk sekolah. Mungkin lu punya pengalaman yang sama, first time gitu ya jadi orang tua dan anak lu baru masuk sekolah. Sekarang teman Pro 2 coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sebelum kita masuk ke santai siang teman Pro 2, gue juga lagi mikir nih siang ini makan siang pakai apa nih enaknya nih. Karena gue lagi gak pengen makan pakai nasi nih teman Pro 2. Mungkin lo ada rekomendasi makan siang hari ini tapi bukan yang nasi. Coba langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini di pukul 13, teman Pro 2, buat kamu yang masih sibuk bekerja, semangat buat kamu teman Pro 2. Dan yang masih di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, sampai di tujuan dengan selamat pastinya. Nanti di pukul 16 juga kita bakal masuk dalam talk space teman Pro 2, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Kita lihat nanti ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Siang ini gue gak sendirian nih teman Pro 2, karena seperti yang gue bilang tadi, gue bakalan siaran bareng salah satu UMKM yang mungkin bisa jadi rekomendasi makan siang lo hari ini. Dan mungkin ini juga cocok sama gue, karena gue tuh hari ini gak lagi pengen makan nasi. Ini ada dari Kak Hanan, dari Mat Kunyah, benar gak nih Kak sebutannya?
1: Yes, betul.
0: Oke, Mat Kunyah ya teman Pro 2. Jadi Kak Anan ini owner dari Mat Kunyah. Mungkin bisa kenalan dulu Kak buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang.
1: Halo, aku Hanan. Aku dari pemilik dari Mat Kunyah yang sekarang UMKM yang sedang lagi grow. Dan doakan semoga bisa buka di setiap kecamatan. Amin.
0: Oke. Jadi Mat Kunyah ini fokusnya di apa nih Kak untuk makanannya nih? Aku lihat nih banyaknya mac and cheese, terus juga ada makanan-makanan yang mungkin berbau daging gitu ya, atau mungkin cheese gitu ya. Spesialnya di apa ini kalau Mat Kunyah nih?
1: Kita tuh sebenarnya spesialnya di fried chicken.
0: Oh, fried chicken jadi, malah. Oke.
1: Fried chicken kita bisa pilih 3 karbonya.
0: Oke.
1: Jadi pakai mac and cheese, pakai fries, kentang, atau pakai nasi, ataupun juga dibikin burger. Jadi semuanya juga dalam pilih jenis karbonya aja mau yang mana.
0: Oke, jadi cocok banget ya kayak gue hari ini tuh kayak malas makan nasi gitu ya. Jadi bisa dipilih bisa pakai karbonya pakai apa gitu ya.
1: Iya betul, karena kan nggak semua orang makan nasi setiap hari.
0: Bener ya, gitu.
1: Orang juga butuh nasi setiap
0: hari. Iya. Apalagi kalau orang yang mudian gitu, bosen lah makan nasi gitu ya. Mau pilih makannya apa, betul. Tapi lauknya tetap sama gitu kan?
1: Betul.
0: Nah. Oke. Nah, boleh ceritain dong Kak, gimana awalnya Mat Kunyah ini Kakak bangun nih, mulai dari awalnya tuh gimana nih, coba-coba atau mungkin kayak emang sengaja bikin bisnis kayak gitu?
1: Oke, kalau awalnya itu terinspirasi menu dari awalnya itu karena dari dua film. Sama film Everybody Hates Chris, Ferris itu dia. Terus pas abis itu aku bikin, aku sebenarnya awalnya bikin untuk aku kan punya banyak sepupu yang masih kecil, dan mereka kok beberapa yang GTM. Aku bikin untuk mereka, sebenarnya target market aku tuh mereka.
0: Oke.
1: Anak seumur segitu, aku bikin dan mereka itu nggak tahu kenapa setiap aku bikin sesuatu mereka lahap makannya. Dan akhirnya aku mulai cobalah bikin ini. Awalnya tuh aku bikin burgernya dulu, karena aku pecinta burger. Abis aku awalnya bikin si burgernya dulu. Nah, abis dari aku bikin burgernya, aku baru mulai merambah ke mac and cheese. Mac and cheese ini yang jadi andalan ibu-ibu GTM, tapi ternyata sangat dicintai oleh Gen Z.
0: Benar, relate gitu ya?
1: Iya, relate.
0: Oke.
1: Terus baru merambah ke yang lain. Rice-nya, karena nggak semua orang suka cheese, dan nggak semua orang bisa karbo dengan kentang atau dengan mac and cheese gitu.
0: Terus awal mulanya akhirnya dibuat bisnis itu gimana Kak? Kan awalnya tadi buat ponakan-ponakan gitu kan ya, buat makan sendiri gitu. Akhirnya gimana ceritanya tuh akhirnya jadi bisnis?
1: Akhirnya jadi bisnis ya karena aku dari awalnya sudah pebisnis dari dulunya.
0: Sebelumnya udah punya bisnis berarti.
1: Betul, aku ada bisnis IT, tapi bankrupt di era COVID.
0: Iya.
1: Setelah bankrupt, aku cari kerja sana sini. Sepertinya aku tidak cocok dengan kerja 9 to 5 ya.
0: Iya.
1: Tidak cocok, akhirnya aku bikin bisnis lagi. Untungnya ada support dari suami aku. Yaudah, akhirnya aku mulai bisnis lagi aja sih gitu.
0: Awal mulanya langsung buka outlet atau dari PO-PO dulu nih Kak? Biasanya kan kalau kayak gitu kan PO-PO dulu, abis itu beranilah untuk buka outlet kayak gitu.
1: Betul, buka dari PO dulu. Aku awalnya cuma seminggu sekali. Seminggu 3 kali. Abis itu jadi setiap hari. Akhirnya beranikan diri untuk mendaftar ke kayak apa online food lainnya. Baru mulai di situ. Itu pun dari jarak dari online itu aku dari 2023 sampai punya outlet itu tuh di 2025, 2 tahun.
0: 2 tahun ya. Oke. Berarti sebelumnya emang by PO aja gitu ya.
1: Betul. By PO selama berapa bulan? Baru punya apa baru ready-nya itu setelah 4 bulan buka apa PO baru di online setiap hari yang ada di aplikasi itu.
0: Oke. Karena mungkin banyak yang pengen sama banyak yang ngiler mungkin ya kak ya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Wah. Ini gue juga ngiler sebenarnya dilihat dari fotonya Tumam Pro 2. Dan mungkin lu juga ngiler Tumam Pro 2 atau punya pertanyaan lain, boleh langsung aja join ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

90.2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan di Pro 2 Sport kali ini pastinya kita akan banyak membahas soal Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2. Nah, kalau kemarin teman Pro 2 kan ada tuh informasinya dari Presiden of FIFA yang bilang kalau nanti di tahun 2030 the next Piala Dunia itu akan menjadi 64 tim gitu, akan bertambah gitu, teman Pro 2. Nah, kali ini ada informasi terbaru dari Presiden UEFA Alexander Seferin, teman Pro 2, yang menolak penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Dan dia juga menyebut rencana tersebut tuh sebagai ide yang buruk ya, teman Pro 2. Menurut dia, format 48 tim yang baru diterapkan pada Piala Dunia 2026 sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu sebelum kembali diperluas, teman Pro 2, ya kan? Dan Presiden UEFA, teman Pro 2, dia berpikir gitu kalau ini adalah ide yang buruk dan harus dikaji lebih lanjut gitu, teman Pro 2. Dia khawatir wacana penambahan peserta itu tuh berdampak nih terhadap kualitas turnamen dan proses kualifikasi. Nah, selain itu, Severin juga mempertanyakan nih proses munculnya usulan tersebut. Dia bilang gitu, teman Pro 2, dia tidak tahu dari mana usulan itu berasal dan aneh rasanya kalau dia tidak mengetahui apapun sebelum usulan itu diajukan di Dewan FIFA, teman Pro 2. Nah, sebelumnya seperti yang tadi Aji katakan, teman Pro 2, Presiden FIFA Gianni Infantino ini mengatakan pihaknya mulai mempertimbangkan wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Nah, hal ini setelah gelaran Piala Dunia 2026 berakhir, teman Pro 2. Nah, ini bagaimana menurut kamu, teman Pro 2? Apakah ini kayaknya akan lebih seru sih kalau ditambah jadi 64 tim di Piala Dunia 2030 nanti, atau kayak berasa kayaknya sonde sih, harus ada evaluasi kayak gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu pastinya setelah ini juga Aji masih akan melanjutkan dengan beberapa informasi lainnya, teman Pro 2, kayak Joe Cole yakin Inggris mampu redam Lionel Messi. Kemudian juga ada informasi dari Argentina, yaitu 3 pemain muda Argentina belum tampil di Piala Dunia. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan Rumpang by Nadine Amizah, teman Pro 2. Dengerin lagu ini di siang hari kayak ini, kayaknya tiba-tiba langsung ngantuk gitu kan, teman Pro 2. Dan buat kamu, teman Pro 2, pastinya kali ini aja mau sampaikan satu informasi di Pro 2 Sport. Ada mantan gelandang timnas Inggris, Joey Cole, optimis ya, the Three Lions mampu mengatasi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dia bahkan yakin Inggris bisa meredam pengaruh Lionel Messi dan mengamankan tiket ke partai final. Nah, dalam podcast The Rest is Football, Cole menilai Inggris memiliki kualitas yang cukup ya untuk menghentikan permainan kapten Argentina tersebut. Menurutnya, skuad asuhan Inggris memiliki modal yang dibutuhkan untuk menghadapi sang juara bertahan, teman Pro 2. Nah, mantan pemain Chelsea itu juga menyoroti ya keunggulan kecepatan yang dimiliki sama Inggris. Ia juga meyakini faktor tersebut akan menjadi pembeda saat menghadapi Argentina. Nah, Inggris memastikan lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Norwegia pada babak perempat final, teman Pro 2. Dan sementara itu, Argentina melaju ke empat besar usai mengalahkan Swiss. Dan kedua tim akan saling berhadapan ya untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak Piala Dunia 2026. Duel Argentina kontra Inggris dijadwalkan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, teman Pro 2, pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan sebelum itu juga nanti ya sebentar, teman Pro 2, di tanggal 15 pukul 3 waktu Indonesia Tengah juga akan bertanding Spanyol versus Prancis, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang, hanya di...

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

Untuk bener gak sih pengen sesuatu yang lebih semangat dan lebih bikin melek gitu ya. Salah satunya nanti kita bakalan bahas tentang Piala Dunia Tomahawk Pro 2 karena sebentar lagi udah masuk ke semifinal dan juga udah masuk ke final. Nanti sebentar lagi Piala Dunia ini tuh udah sebentar lagi selesai gitu. Jadi kayaknya udah gak sabar dan tim-tim jagoan lu juga udah kayaknya udah gak sabar juga nih pengen menang di Tomahawk Pro 2. Gue pengen tes ombak dulu kira-kira tim jagoan lu siapa Tomahawk Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Cuaca panas banget ya, bikin kepala pusing.
1: Ini tuh karena efek kemarau, Im. Kita harus ekstra hati-hati biar gak dehidrasi. Kamu udah minum air putih belum hari ini?
0: Belum banyak sih. Kayaknya itu deh yang bikin aku pusing.
1: Nah, itu dia. Kalau lagi kemarau gini, kita harus sering minum air biar tubuh kita gak kekurangan cairan. Wajib banget buat bawa botol minum kemana-mana.
0: Iya, aku lupa bawa lagi. Terus, apa lagi yang harus dilakuin?
1: Nah, kamu bisa pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang biar gak makin panas. Terus, hindari kontak langsung dengan paparan sinar matahari. Kalau perlu, pakai sunscreen untuk mencegah kanker kulit.
0: Oh, oke deh. Makasih ya udah ngingetin.
1: Sama-sama. Musim kemarau tuh emang menantang banget, Im. Tapi kalau kita siap, pasti bisa kita hadapi dengan baik.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di siang ini, teman Pro 2 di santai siang. Gue mau ngomongin soal Piala Dunia sekarang, dan mungkin lu tahu juga ya, di minggu ini tuh udah masuk ke semifinal ya, dan beberapa tim udah persiapan untuk menyambut semifinal ini, teman Pro 2. Dan salah satu tim Spanyol udah siap banget katanya buat tantang Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan udah ada juga postingan yang ngebagiin mereka sedang latihan, teman Pro 2. Mereka tuh kelihatan banget kalau misalkan mereka nih kayak enjoy, happy, terus juga kayaknya emang untuk sampai sini juga Spanyol udah banyak banget ngalahin tim-tim kuat gitu kan ya, teman Pro 2. Mungkin ada yang jagoannya tim Spanyol, teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan kita masih ngebahas soal Piala Dunia nih. Kalau misalkan tadi ada timnas Spanyol yang ngebagiin momen mereka pas lagi latihan untuk semifinal, sekarang juga Prancis juga gak mau kalah nih teman Pro 2. Mereka juga ngebagiin momen mereka untuk latihan ya nanti untuk semifinal. Dan di sini kelihatan ya kayak mereka tuh serius banget ya. Apalagi salah satu pemainnya nih mungkin favorit tuh teman Pro 2. Dan mereka ini kayaknya benar-benar serius banget nih untuk ngelawan Spanyol nanti. Oke, sebelum itu kita mau ngasih tahu dulu teman Pro 2 kalau misalkan nanti semifinal Prancis versus Spanyol ini bakalan dilaksanain di 15 Juli. At least berarti besok itu teman Pro 2 di jam 2 pagi. Aduh, ini kayaknya kita bakalan begadang lagi nih nanti malam nih teman Pro 2. Waduh, gimana? Udah pada siap belum? Atau mungkin udah punya tempat untuk nobar bareng teman Pro 2 buat ngeliatin semifinal dari Prancis versus Spanyol? Kira-kira berapa skornya teman Pro 2? Kita tebak-tebakan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. You have reached the

Rosli Papa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit siang hari ini teman Pro 2. Dan kita lihat dulu ya, sebelum nanti malam kita lihat pertandingannya Prancis versus Spanyol yang bakalan diadain nanti malam teman Pro 2 jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kira-kira gimana persiapan mereka? Dan sejak kick off Piala Dunia 2026 kemarin teman Pro 2, kebanyakan orang udah kayak menduga-duga kalau misalkan Prancis dan Spanyol bakalan ketemu di partai final turnamen terbesar FIFA edisi ke-23 yang diikuti 48 tim ini teman Pro 2. Jadi dari sebanyaknya tim udah banyak banget yang kayaknya nih jagoin Prancis sama Spanyol gitu ya. Tapi menurut gue ini emang dua tim yang udah digadang-gadang gitu ya, kalau misalkan tahun ini tuh bakalan kuat banget gitu. Dan keduanya nih sama-sama hebatnya nih teman Pro 2, mulai dari penyerangnya, terus juga bertahannya juga kuat banget. Dan apalagi mereka kan punya tim-tim dan pemain-pemain yang menurut gue sih gokil banget sih ya. Apalagi kemarin Spanyol sempet sulit membobol gawang Tanjung Verde pas fase grup, dan Prancis juga sempet juga kesulitan gitu kan ya, pas mereka tuh melawan tim-tim besar lainnya juga kayak gitu kan ya. Dan dari banyaknya pertandingan mereka nih teman Pro 2, mungkin banyak juga momen-momen yang buat penonton bola ini tuh kayak gregetan gitu ya. Apalagi pas Prancis itu melawan Norwegia, itu juga menurut gue salah satu pertandingan yang gregetan banget menurut gue. Dan mungkin juga Spanyol punya pertandingan yang seru juga teman Pro 2. Kira-kira nih nanti malam lu nonton sama siapa, nobar sama siapa, sama tebak-tebakan skor untuk nanti malam teman Pro 2. Kalau misalkan gue kayaknya ini bakalan tipis di 2-1 atau mungkin di 1 sama ya teman Pro 2. Kalau misalkan menurut lu teman Pro 2 kira-kira berapa-berapa nih Prancis versus Spanyol?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di santai siang. Dan ini udah banyak yang masuk nih buat skor tebak-tebakan skor Prancis versus Spanyol nanti malam teman Pro 2. Ada dari Alex di Jakarta,

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci Temam Pro 2 di Santai Siang. Kalau misalkan tadi kita udah tebak-tebakan skor Piala Dunia, sekarang mungkin gue bakal ngajak lu untuk ngomong soal film yang bakalan tayang nanti Temam Pro 2, ada Spider-Man. Filmnya belum tayang tapi kayaknya ambience-nya udah seru banget, apalagi buat pecinta Spider-Man yang udah lama banget kangen sama Spider-Man ya, karena terakhir tuh tahun berapa ya? Gue juga lupa Temam Pro 2. Dan ada kabar baru dari Marvel Temam Pro 2, Spider-Man belum tayang tapi udah ada bocoran buat konsep dari Doomsday. Wow, ini sih kayaknya menurut gue sih asik banget ya, karena Doomsday ini kalau misalkan lo ngikutin Marvel, ini tuh kayak Avengers-nya dulu Endgame. Nah, lu tahu itu Endgame gimana penontonnya ya. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Kayaknya udah lama banget Marvel nggak bikin film yang campuran semua superhero-nya ada gitu ya. Siapa yang nungguin juga nih Doomsday Temam Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Anda, ada fakta unik yang mungkin jarang kita ketahui. Bahwa ternyata kita tidak bisa berbicara sambil bernapas. Meskipun terdengar aneh, tapi inilah kenyataannya. Ketika kita berbicara, otak kita memberikan prioritas pada aktivitas berbicara daripada bernapas. Proses ini dikenal sebagai refleks laringeal, di mana laring atau kotak suara kita menutup saat kita berbicara, memungkinkan kita untuk mengeluarkan suara tanpa bernapas. Jadi, ketika kita berbicara, cobalah perhatikan bahwa kita mengambil napas di antara kalimat-kalimat. Selain itu, paru-paru juga memiliki kapasitas udara. Saat kita menarik napas, udara akan tersimpan di paru-paru dan membuat kita akan berbicara. Siapa sangka, sesuatu yang kita lakukan setiap hari ternyata memiliki rahasia kecil seperti ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang. Dan gue masih ngobrolin soal bocoran dari Marvel nih yang baru aja ngunjukin first look konsep art resmi Avengers Doomsday. Wow, ini sih keren banget menurut gue karena buat pecinta Marvel di sini kayaknya lengkap mulai dari mutant, terus juga ada dari Avengers-nya juga ada dan juga ada Fantastic Four-nya juga teman Pro 2. Kayaknya ini bakalan jadi film Marvel yang komplit deh, paket komplit buat lo pecinta. Dari mulai dari Thor, terus juga di sini ada tampilin kayak New Avenger kalau nggak salah ya, gue agak-agak lupa. Terus juga ada dari Mutants juga, ada dari X-Men, terus juga ada Gambit di sini nampilin Gambit, terus ada Magneto, ada Professor X juga dan juga Fantastic Four dengan full full timnya teman Pro 2 dan ditambah lagi ada Shang-Chi dan juga ada Black Panther. Wow, ini sih menurut gue kayaknya film yang bakalan gong banget. Gue nggak tahu nanti ambience-nya bakalan jadi endgame atau enggak nih, karena kan kalau endgame tuh rame banget ya, mulai dari pagi sampai malam kalau nggak salah tuh dia full seharian nampilin endgame. Kalau ini mungkin yap, kayaknya buat pecinta Marvel ya, buat kita-kita nih yang suka banget sama superhero kayaknya wajib banget nonton ini teman Pro 2. Menurut lo siapa karakter favorit lo di Marvel kali ini teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Lu pernah gak sih kalau misalkan ke suatu tempat gitu gak sengaja ngelihat ada acara? Sebenarnya niatnya awalnya tuh gak pengen ikutan, tapi karena mungkin dilihatnya tuh acaranya seru ya, akhirnya lu memutuskan untuk nonton atau mungkin ngikutin acaranya gitu ya. Kalau gue sering banget kayak gitu, karena kadang tuh gue di weekend tuh kayak gak ada tujuan gitu, dan akhirnya gue coba ke satu tempat, kalau misalkan ada acara, gue coba ikut kayak gitu ya. Dan ternyata bukan gue juga, teman Pro 2, tapi ada salah satu emak-emak yang sempat jadi perhatian netizen nih, karena dia tuh juga sempat gak sengaja ke satu tempat gitu ya. Ternyata di tempat itu lagi ada event pertandingan Beyblade, dan ini seru banget karena dia tuh sampai bisa menang ke final, teman Pro 2. Jadi niatnya tuh cuma iseng dateng doang, malah pulangnya tuh dia bawa juara gitu. Jadi seorang ibu-ibu ini dari Singapura, namanya Zarifah Zakaria atau dipanggil Iva, ini sukses mencuri perhatian netizen karena dia tuh berhasil juara Beyblade G1 Qualifier Turnamen di Singapura. Jadi kayak gitu. Dan katanya nih, dia tuh ya gak sengaja aja gitu kalau misalkan ngelihat event Beyblade, dan dia tuh coba-coba lah kayak gitu, iseng-iseng ya. Gue juga baru lihat nih, emak-emak iseng buat ikut pertandingan Beyblade, teman Pro 2. Jadi akhirnya yep, dia tuh berhasil menang dengan skor 4-0. Lu bayangin, emak-emak bisa main Beyblade dan menang 4-0. Wah, ini sih menurut gue nyamar sih dia ya. Mungkin pas mudanya tuh dia juga suka main Beyblade, atau mungkin pertandingan-pertandingan Beyblade mereka tuh udah jago banget gitu. Wah, ini kocak banget, teman Pro 2. Mungkin lu ada yang pernah punya pengalaman juga kayak ke suatu tempat gak sengaja ngeliat acara gitu, malah ikutan, atau mungkin pernah dapat hadiah ke acara gitu gak sengaja juga, malah dapat pulang-pulang bawa hadiah. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua gak kerasa ya udah nemenin lu dari tadi pagi. Dari Pro 2 Itlist sama Pro 2 jam 10 pagi sampai sekarang nih di Santai Siang. Mau jam 3, artinya gua harus cabut dulu teman Pro 2. Jadi thank you semuanya yang udah dengerin gua dan juga yang udah tadi request. Terus juga udah gabung kit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

musik tidak hanya sebagai hiburan saja.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang, hanya di...

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Hari ini gue tadi bersyukur banget karena berangkat ke kantor sangat lancar jalanannya dengan kondisi bis yang juga kosong. Jadi gue dapet duduk, enak banget gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman yang bikin agak keganggu tadi ada beberapa penumpang ibu-ibu ya yang ngobrol dengan cukup kencang. Jadi dia teleponan, teleponnya tuh di loudspeaker.
0: Aduh.
1: Di loudspeaker dan dia juga suaranya agak kenceng, kebetulan duduknya di samping gue. Gue udah pakai TWS kan, pakai headset kan.
0: Tapi kedengeran. Padahal ibu-ibu kayak gitu kedengeran.
1: Volume lagu gue tuh di handphone udah mentok padahal tetap kedengeran.
0: Iya, dia kayak iya kayak nganggep di rumah kali ya.
1: Mungkin atau mungkin juga karena pendengarannya udah mulai berkurang aja. Dia ngomongnya agak kencang.
0: Itu itu masih mending menurut gue kalau orang-orang yang kayak komunikasi sama telepon tuh masih kurang dengar segala macam. Ini kalau ngobrol kenceng. Iya ada sih, tuh kan, ada, ngobrol banyak, kenceng
1: banyak,
0: kan. Maksudnya lu kalau ngobrol berarti kan sepanjang lu naik sampai lu turun tuh ngobrol terus kan. Kalau nelpon kan 2 menit 3 menit udah kelar kan.
1: Ya, kecuali kalau ngobrol, ya, kecuali teleponnya deep talk ya.
0: Atau sleep call. Sleep call di kereta.
1: Tidur di
0: Jakarta. Ya Allah.
1: Tapi kalau yang ngobrol yang gue amati selama gue naik Transum itu biasanya banyaknya yang masih muda-muda. Jadi kayak rombongan anak sekolah, rombongan anak kuliah, itu pada ngobrol tuh. Waktu itu gue pernah soalnya dari Pecenongan, kayak rombongan anak sekolah gitu ngobrol panjang banget. Ya? Lumayan agak berisik, tapi obrolannya kan sempat kedengeran tuh. Obrolannya daging semua, Bo. Jadi kayak mereka lagi ngebahas acara sekolah gitu.
0: Ya kan? Itu apa deh?
1: Iya, jadi bukan yang ngegosip gitu loh. Kalau kita kan ngegosip ya, pure.
0: Iya, tapi kalau dulu zaman Covid kan gak boleh ngobrol tuh ya. Itu gue sering banget ngomelin orang ngobrol.
1: Hah?
0: Iya, zaman Covid itu kan nggak boleh ngobrol di transportasi umum.
1: Dan pakai masker juga kan?
0: Iya, betul. Itu tuh.

0: sering gue omelin. Suka gue apa namanya kayak atau gimana.
1: Oh iya,
0: terus langsung gue tunjuk tuh peraturannya. Nih baca gue gituin kan.
1: Gile. Soalnya kita tuh sekarang kalau di Transum kan gak ada petugas ya. Kalau ada petugas kadang-kadang gue bisa ngadu tuh. Mas
0: tolong dong
1: negor yang itu berisik gitu.
0: Gue juga pernah nyuruh mas-mas untuk negor daripada gue negor langsung.
1: Tiba-tiba kita habis itu masih ikutan ngobrol.
0: Masnya langsung ngomong, iya dulu berisik ya mas, gini. Ya lu ngobrol juga. Aduh, tapi kalau ngomongin transportasi umum, ini Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ ternyata mengusulkan tarif mikrotrans Jaklingko ini jadi 2.000 per jalanan.
1: Oh jadi kayak jauh
0: ke 2.000
1: kayak dulu, kayak dulu naik angkot gak sih?
0: Iya tarifnya. Selama ini kan gratis kan, cuma ngetap doang kan.
1: Cuma ngetap doang, ngetap tuh juga cuma buat ngedata doang ya.
0: Betul, iya gitu. Dan selain itu Transjakarta juga katanya diusulkan naik jadi Rp5.000.
1: Aduh.
0: Sementara Trans Jabodetabek menjadi Rp10.000.
1: Aduh.
0: Ini baru usulan ya. Jadi usulan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data penumpang selama layanan gratis ini ditemukan ternyata praktik penyalahgunaan kartu elektronik melalui tap berulang yang membuat jumlah penumpang tercatat tidak sesuai kondisi sebenarnya.
1: Oh ngerti.
0: Jadi di tap, seakan-akan tuh banyak yang naik. Padahal enggak. Gitu. Okay, jadi ya karena di apa ya pas Jaklingko atau mikrotrans itu gratis karena kayaknya takutnya dimainin cuma karena seakan-akan banyak tapi ternyata yang menggunakan nggak ada, ya udah jadi dikasih
1: paham
0: duit lah atau dikasih bayaran lah,
1: 2.000.
0: Dikasih tarifin.
1: Ya kalau kayak gitu harusnya mah Rp1 aja nggak sih biar tetap ke data atau Rp10 deh gitu.
0: Nggak takutnya kan dimainin sama beberapa oknum atau mungkin kayak si gue nggak tahu ya mungkin supirnya biar kelihatan hari ini nariknya banyak orang mungkin ya gue nggak tahu
1: tapi
0: lah.
1: Tapi waktu itu gue pernah dapat omongan gue atau ini dari nyokap gue, nyokap gue sempet nanya sama sopir, nyokap gue kan ekstrovert banget ya ngobrol terus. Nah nyokap gue tuh bilang katanya justru si sopirnya itu dihitungnya bukan dari jumlah penumpangnya yang banyak. Jadi kayak banyak dikit gak ngaruh kan di dia.
0: Iya betul, karena dia digaji kan.
1: Nah yang ngaruh itu adalah ketika lu sehari tuh bolak-balik berapa kali katanya. Mungkin ada bonus atau apa, gue gak ngerti ya. Maksudnya correct me if I'm wrong. Tapi ini cerita dari nyokap gue yang ngobrol sama si sopir Jaklingko itu. Cuman gue gak tahu bener atau enggak, atau mungkin sekarang udah berubah gitu.
0: Betul, dan ya itu tadi gak ngaruh sebenarnya mau berapa banyak gitu.
1: Iya, tapi kalau tarifnya naik jadi 5.000 ya gue sih sebenarnya gak masalah.
0: TJ.
1: Gue sih sebenarnya gak masalah sama sekali asalkan armadanya makin banyak, lancar naik TJ-nya, lebih nyaman, dan satu lagi yang penting gaji gue naik juga.
0: Nah itu paling penting.
1: Ongkos gue naik, gaji gue segitu kan sama aja.

0: Kan bahwa pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan dan akan membuktikan adanya dugaan pihak-pihak lain juga yang terlibat dalam kasus ini. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
1: Dan jaksa penuntut umum KPK melakukan

mantan Kapten Timnas Inggris John Terry optimis The Three Lions mampu menyingkirkan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Menurutnya kualitas individu pemain Inggris lebih baik dibandingkan Argentina. Meski bintang Argentina

0: berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, kepolisian, dan instansi terkait, serta menyampaikan perkembangan kondisi lalu lintas melalui kanal informasi resmi, termasuk media.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur negara terus melakukan introspeksi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global sepanjang 2025. Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di atas 5%. Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Penandatanganan dilakukan dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral kedua negara. Ketiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Masih disiarkan dari lantai 7 Gedung Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Saya Luna Elia menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya kami akan menghadirkan ragam informasi dari berbagai wilayah di Indonesia bersama reporter RRI. Dengar terdakwa Komisaris Isargas Group Arso Sadewo mengaku dipaksa penyidik untuk mengakui telah memberikan uang kepada mantan Direktur Utama PGN Hendy Prio Santoso pada dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan gas alam cair LNG di PT Perusahaan Gas Negara. Kita akan simak laporan selengkapnya bersama Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Luna, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gas LNG atau jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dengan Isargas Group. Dalam sidang kali ini mengetengahkan atau mengagendakan pemeriksaan para terdakwa, yaitu terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, Arso mengaku dirinya tidak pernah...

0: event.
1: Maksudnya kayak kerja kantoran di depan komputer, duduk manis, 9 to 5 gitu kan, enggak gitu gak juga kan.
2: Sebetulnya yang sekarang di entertainment district, aku itu di bagian head of marketing dari karena mungkin basic event aku udah panjang, jadi selalu kalau ada kegiatan dari partner atau apa-apa sih selalu dilibatin sih.
0: Itu yang juga kayak ngantor aja gitu.
1: Betul, turun lapangan juga gitu ya.
0: Ya kalau dulu mungkin awal-awal ya kerjanya lebih berat, mungkin lebih physically gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya lebih ke birokrasi gitu ya.
2: Karena tadi kan mungkin sekarang udah di tingkat yang konseptor, kreatif gitu. Jadi udah gak begitu harus turun ke lapangan. Jadi kita lebih ke preparation, bikin konsep, bikin desain dan lain-lain. Nah, nanti tinggal mantau aja di lapangan.
0: Ada jenjang karirnya cuy,
1: ada,
0: di event.
1: Bener ya. Ini kalau lagi apa namanya, ribet ngurusin satu event atau satu acara, nih pasti udah pusing-pusingnya udah bertambah. Walaupun sekarang mungkin kerjanya as a konseptor gak terlalu ada di lapangan lagi, tapi kan tetap kepikiran.
0: Mikirin sesuatu apalagi nih yang mau di create gitu kan. Ini acara ini bagusnya diapain ya gitu.
1: Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Aldi seputar event yang mau diadain di PIK 2 ya. Karena memang sekarang fokusnya ada di situ.
0: Ya lebih ke event sportnya teman-teman.
1: Iya, di entertainment district. Nanti kita tanya-tanya lagi kira-kira mau create apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria

BRI Digital. Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: New entry RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini.
1: Iya, tapi kan
0: cek, cek.
1: Coba saya lihat. Coba nih, naik nih. Kalian.
2: Ini ada, ini ada.
1: Saya biar melihat di Mas ya. Di Master nunjuk juga tuh.
2: Ini Master.
1: Coba lu ngomong.
0: Cek.
1: Cek. Ini enggak perlu seremix.
2: Iya, ini saya mau mati.
1: Coba lu.
0: Cek.
2: Ada.
0: Cek.
2: Ya, cek satu sumber ini. Yang penting zoom naik.
0: Cek. Ah, iya betul suara zoom masuk sini apa. Ah, cek. Ah, betul.

0: مبسوط.
1: تك تك.
0: على دور الزمان.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Janji adalah kata yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari percakapan sehari-hari, lagu, surat perjanjian, hingga momen sakral seperti pernikahan membuat janji di dalamnya. Menariknya, janji sebagai pengikat kesepakatan sering tak hanya diucapkan begitu saja. Ada beragam tradisi ketika mengikat janji. Janji jari kelingking menjadi salah satu simbol janji nonformal paling populer. Namun, tahukah kamu, janji jari kelingking sebenarnya berasal dari Jepang. Janji jari kelingking diartikan sebagai sumpah yang dibuat dengan menyatukan jari dan memuat kepercayaan tertinggi antara pihak yang melakukannya. Nama perjanjian ini sendiri yaitu Yubikiri, yang artinya potong jari. Berdasarkan cerita yang beredar di Jepang, dahulu jika ada yang melanggar janji, maka dia harus memotong jari kelingkingnya sebagai imbalan. Tapi tenang, kini seiring berkembangnya zaman, janji jari kelingking justru menjadi salah satu bentuk janji yang lucu dan menggemaskan. Kalau masih berlaku, kira-kira masih mau tidak kamu ingkar janji?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo, ditemenin sama Isak Octavian di sore ceria ya. Well, sorry ya, agak sedikit telat kita untuk openingnya karena masih ada sedikit kendala teknis. But it's okay, abis ini lagu-lagu enak masih bakal terus kita hadirin untuk kamu. Dan kita bakal ada obrolan spesial juga nih di jam 7 nanti. So, stay tune terus ya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat siri pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pemaana.

Noto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kenoto tersebut, semua perjanjian tentang Belis sudah disiapkan. Kalau Belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa dan di dalam Kenoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kenoto yang dibawa juga sudah ada bagian Pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kenoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut Pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

ayah. Ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu untuk mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama dengan saya Isak Oktavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026. Hasil ini didapat dari Ana dan juga Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei, Chang Chung Yui dan juga Yang Chen dengan skor 2-1, 16-2, 1-8. Dilansir dari laman BWF, pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa 14 Juli 2026 dan inilah pertemuan pertama bagi kedua ganda putri ini. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, dunia horor komedi Indonesia kembali diwarnai dengan sentuhan komedi yang segar melalui karya sutradara Jero Point berjudul Cekodam. Menariknya, film garapan produksi di company ini tidak hanya menyuguhkan ketegangan mistis, tetapi juga berbagai tren media sosial yang hangat dibicarakan. Salah satunya elemen yang mencuri perhatian kemunculan lagu MBG Mas Bahlil Ganteng dalam salah satu adegannya yang sempat mengebohkan dan masuk dalam jalinan cerita. Terakhir, teman Pro 2, film drama keluarga Jangan Buang Ibu yang diproduksi Leo Pictures berhasil meraih 3 juta penonton pada hari ke-18 tayang di bioskop. Sampai dengan hari ke-18 sudah lebih dari 3 juta. Selengkap totalnya adalah 3.015.577 penonton, teman Pro 2. Dan film Jangan Buang Ibu adalah film kedua dari Leo Pictures yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih, sebelumnya diraih oleh film Bila Esok Ibu Tiada. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Perwira di Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perwira, senang bisa kembali menjumpai kamu. Isak Oktavian temani kamu, dan seperti biasa tabu malam kita menghadirkan teman-teman muda, komunitas keren yang akan berbagi tentang kegiatan mereka. Kali ini Isak sudah bersama dengan teman-teman dari panitia Lomba Literasi Matematika 2026 SMP MTS Kota Kupang. Selamat malam untuk teman-teman yang udah hadir. Ada Harun, ada Natalia, ada Yosef dan juga Inke. Gimana tuh kabarnya teman-teman? Sehat, aman?
1: Sehat.
0: Oke. Santai ya. Alright. Nah, teman berdua, kita akan ngobrol ya karena dalam waktu dekat ini teman-teman ini akan melakukan Lomba Literasi Matematika 2026 untuk tingkat SMP MTS Sekota Kupang ya?
1: Iya.
0: Benar. Alright. Dan kalian ini dari Prodi?
1: Pendidikan Matematika.
0: Pendidikan Matematika Undana ya? Oke, okay, kalau begitu. Kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Satu persatu boleh ya?
1: Oh, boleh.
0: Dari Bapak Ketua silakan.
2: Oke, baik. Selamat malam buat para pendengar siaran radio Kupang. Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama lengkap saya Yosef Mario Umbu Besi. Dari kata Umbu mungkin tahu, itu dari Sumba. Saya selaku ketua Himpunan Program Studi Pendidikan Matematika. Saya sekarang berada di semester 6, kemudian berusia 22 tahun. Mungkin itu saja. Okay.
0: Next, silakan.
3: Oke, selanjutnya saya langsung saja perkenalkan, nama saya Klingker Puli, biasa dipanggil Inke. Saya berasal dari Soe, kota dingin.
0: Lebih dingin Soe daripada Kupang ya.
3: Oke, saya sekarang berada di semester 4.
0: Oke.
3: Dan saya di sini selaku koordinator seksi lomba dalam Lomba Literasi Matematika tahun 2006.
0: Oke.
3: Sekian saya.
0: Selanjutnya silakan.
4: Oke. Perkenalkan, nama saya Harun Seprian Seskanuk. Saya berasal dari Rote. Saat ini saya mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 4. Dan dalam kepanitiaan saya selaku ketua panitia.
0: Oke,
1: baik. Sekarang
0: yang paling cantik sendiri.
1: Baik, saya sendiri, nama saya Natalia Ratna Widya Stuti. Teman-teman sekalian biasa panggil saya itu Nadia. Saya orang Manggarai Barat.
0: Oke. Okay. No.
1: Ya, betul sekali. Terus saya dalam himpunan program studi pendidikan matematika, saya berkedudukan sebagai ketua bidang penalaran dan keilmuan. Itu saja sih. Okay.
0: Baiklah, dan teman-teman ini hadir dalam agenda untuk menyampaikan ya berkenaan dengan kegiatan yang akan mereka lakukan, yaitu lomba literasi Matematika. Sedikit dong soal lomba literasi matematika. Biasa kan literasi bahasa Indonesia ya. Ini matematika ada apa nih? Apakah ini kalau tidak salah ini kegiatan tahunan kalian ya? Atau ini baru first time?
1: Ya, ini kegiatan tahunan. Ini sudah dijalankan 4 tahun sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, sebelumnya itu cerdas cermat.
0: Nah, itu biasanya cerdas cermat
1: iya, matematika ya. Iya, cerdas cermat. Cuman dari 4 tahun yang lalu, ini tahun keempat ya. Dari 4 tahun yang lalu tuh kami sudah bertransformasi menjadi lomba literasi matematika. Ini sedikit berbeda sih dari teman-teman yang lain gitu.
0: Iya.
2: Oke, lalu kemudian kita mau tadi bilangnya literasi numerasi ya, tentu itu jadi hal yang sering kita dengar, tapi nampaknya banyak juga yang masih bingung, ah, kenapa sih bedanya literasi dan kemudian numerasi, kemudian kami hadir pada malam hari ini dengan matematikanya kami. Oke, singkatnya kalau berbicara mengenai literasi itu kita berbicara bagaimana kita bisa melihat sebuah informasi, memahami sebuah informasi, lalu bagaimana kita menggunakannya atau menyelesaikan informasi tersebut. Kemudian kalau kita bertanya lagi atau berbicara mengenai numerasi, sederhananya numerasi itu adalah bagaimana kita menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa bedakan, oh ternyata kalau literasi sederhananya kayak gini analoginya, ketika kita menggunakan tagihan listrik nih. Oke, di situ kan ada tentunya ada struk-struknya. kita berliterasi artinya kita membaca informasi apa yang ada di dalam tersebut. Kemudian kalau berkaitan numerasi berarti kita menghitung, oh pengeluaran tahunan, pengeluaran kita ini seperti gini, begini, begini, sehingga kedepannya kita tahu, oh ternyata pengeluaran kita sebesar ini ya, sehingga kita bisa tahu. Berarti literasi itu bagaimana kita bisa mendapatkan berbagai informasi lalu menggunakannya, lalu lebih mempersempit numerasi, bagaimana kita bisa menggunakan matematika itu sendiri untuk menyelesaikan dan bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kita.
0: Oke, literasi dan numerasi ya. Baiklah. Dan ini adalah tahun keempat kalian menyelenggarakan lomba literasi matematika ini ya, di 2026 ini. Ini agenda apa? Program HMP tahunan atau seperti apa nih sebenarnya?
1: Kalau untuk itu merupakan program dari HMP sendiri. Terutama itu adalah program dari bidangnya saya ini tadi.
0: Oh, penelaran ya. Okay. Ya. Setiap tahun ya?
1: Iya, setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Rencananya setiap tahun. Kan kita tidak tahu untuk kepemimpinan tahun kedepannya itu mereka punya program apa lagi. Tetapi dari program studi sih diharapkan untuk ini selalu berkesinambungan lah setiap tahunnya.
0: Okay. Ya. Dan tahun ini momentumnya kalian pilih di, memang biasa ada agenda di bulan bulan-bulan liburan semester seperti ini atau seperti apa nih? Itu tuh waktunya itu tergantung dari kalian atau gimana?
2: Untuk waktunya biasanya itu memang di agenda ini yang Agustusan karena kita pas libur panjang.
4: Kalian yang libur?
2: Ya, sekolahnya sih. Mahasiswa posisi libur, dari sisi lain juga itu waktu yang cukup pas karena tentu membuat kegiatan disesuaikan juga dengan kebutuhan prodi.
0: Oh oke, okay. Alright, baiklah. Nah tahun ini temanya adalah generasi
1: cerdas bernumerasi, sukseskan SDG melalui penguasaan literasi dan kompetensi akademik berpadukan dengan etnomatematika.
0: Kompleks ya. Jelasinlah ke kita ini pemilihan temanya seperti apa nih? Kalian pengen mencapai apa lewat tema ini?
1: Sebetulnya begini. Kita di sini tuh menekankannya tentang SDGs-nya, terutama untuk poin yang keempat yaitu pendidikan berkualitas dan juga etnomatematika. Nah, kedua hal ini menjadi apa ya? Menjadi patokan utama kami untuk tahun ini, untuk pelaksanaan lomba tahun ini, yaitu terutama dalam penyusunan soal-soalnya. Untuk SDGs itu sendiri kan itu sudah dicanangkan dari nasional juga, jadi di program studi juga itu mendukung hal tersebut. Lalu untuk etnomatematikanya juga, mengapa itu dijadikan sebagai standar dalam penyusunan soalnya, itu karena kita melihat bagaimana apa ya, perkembangan teknologi sekarang itu kan semakin masif sekali, bagaimana dia sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia, terutama anak-anak yang sekarang tuh lebih mudah untuk mengakses informasi. Jadi lomba literasi ini tuh hadir sebagai metode yang smooth supaya budaya itu bukan hanya diperkenalkan melalui tontonan-tontonan saja, tetapi juga melalui soal-soal yang kami pertontonkan pada saat perlombaan.
0: Oke. Jadi salah satu cara untuk metode belajar juga ya.
1: Iya,
0: baiklah, baiklah. Dan berkenaan dengan lomba ini ya, apa sih yang membedakan kompetisi 2026 ini dengan yang lalu-lalu? Silakan siapa yang mau menjawab.
2: Oke, baik ya. Di sini maksudnya ketua panitia dan koordinator lomba belum terbagi ya. Terima kasih, masih banyak pertanyaan selanjutnya. Okay. Oke, yang membedakan spesialnya tahun ini, jadi kalau mau dilihat betul tadi yang dikatakan oleh Kabid bidang penalaran, bahwa membedakan tahunnya adalah kami menambahkan etnonya. Jadi etno itu sederhananya bagaimana kita bisa melihat matematika dalam budaya kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu juga sejalan dengan visi misi prodi kami. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya tuh Pak, bagaimana kita bisa melihat budaya. Contoh sederhananya kayak gini, kalau kita mau lihat suku Helong, kebetulan ada sedikit belajar suku Helong, kemudian kita bisa melihat pada kain tenun Sembihutus misalnya nih Pak, kita lihat situ ada bentuk misalnya belah ketupat. Nah, bagaimana kita bisa mau membuatkan soal? Pertama kita bisa dapatkan dua hasil nanti. Yang pertama, oh anak-anak bisa belajar matematika dari hal yang sangat dekat dengan mereka, kemudian mereka bisa mencintai budaya mereka. Sehingga yang membedakan tahun ini adalah kita mau mengembangkan, kita mau lihat potensi-potensi alam yang ada di kita, budaya yang ada di kita, supaya kita pakai sendiri, supaya anak-anak tuh belajarnya, oh ini lebih mudah membayangkan kayak gitu, kayak di sisi lain dekat sekali dengan kita gini.
0: Oke, pendekatannya yang berubah berarti ya.
1: Betul sekali.
0: Mantap. Nah, kita sedikit ke teknisnya ya untuk lomba ini. Ini berarti kalian sudah masuk di tahap apa nih? Masih informasi ke sekolah-sekolah untuk ikut atau sudah sampai di mana nih persiapannya, Bapak Ketua Panitia? Silakan.
4: Oke, baik, kalau untuk persiapan kami panitia
5: Di kami sudah persiapan dari beberapa bulan sebelumnya. Dari bulan 5, bulan Mei, itu kami sudah melakukan penjaringan ke sekolah-sekolah. Dan untuk saat ini, kita tahu di minggu ini sekolah di SMP di Kota
0: Bogor juga ya?
5: Baru masuk. Mm-hmm. Dan kami juga masih melakukan penjaringan lagi untuk memastikan sekolah-sekolah untuk mendaftarkan diri mereka berpartisipasi dalam lomba ini.
0: Okay, berarti ini sementara mengumpulkan partisipan ya untuk yang ikut. Nah, kalau untuk partisipannya sendiri ini ada kategori tertentu atau ada syarat tertentu untuk mereka-mereka yang mungkin akan berkeinginan untuk mendaftar seperti apa?
5: Kalau untuk syaratnya tersendiri ya tentu harus SMP.
0: Lomba SMP sekolah apa?
5: Dan harus di atas kelas 8.
0: 9 berarti?
5: Kelas 8, 9.
3: Kelas 8, 9.
0: Oh, kelas 8
3: dan 9.
0: Kelas 8 dan 9. Ini apa, kalian juga bisa kasih informasi nih, mungkin ada teman-teman adik-adik yang dengar, mereka kalau misalnya mau mendaftar prosedurnya seperti apa, satu timnya berapa dan lain sebagainya secara teknis, supaya jadi informasi juga nih untuk teman-teman yang lagi dengerin.
3: Oke, baik. Untuk adik-adik yang ingin mendaftar Lomba Literasi Matematika tahun 2006, itu alur pendaftarannya itu yang pertama tentu melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia, dan itu sudah ada di surat-surat yang telah kami masukkan ke setiap sekolah saat penjaringan.
0: Ini berarti di sekolah yang daftarkan ya?
3: Iya, dari sekolah yang mendaftarkan pesertanya. Okay. Oke, setelah itu melakukan pembayaran biaya pendaftaran itu melakukan melalui transfer via online melalui BRI dari melalui Bank BRI telah disediakan oleh panitia. Kemudian peserta yang dikirimkan setiap sekolah itu maksimalnya 5 peserta. Dan biaya untuk per peserta itu Rp35.000. Namun jika peserta itu mengirim maksimal 5 orang, kami potong Rp25.000. Sehingga biaya yang harus dibayarkan yang seharusnya 5 orang itu Rp175.000 menjadi Rp150.000.
0: Okay. Oh, ini lombanya ini ya? Per individu ya?
3: Iya, lombanya individu bukan kelompok. Okay, jadi
0: terus?
3: Lalu setelah itu untuk prosedur pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya itu lombanya dibagi dalam 3 tahap. Tentunya dalam perlombaan seperti biasa dalam tahap penyisihan, semifinal dan juga babak final. Nah, untuk lomba babak penyisihan dan babak semifinal itu teknisnya kurang lebih sama. Yang pertama itu peserta melaksanakan tes secara offline di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Setelah itu peserta melaksanakan tes secara serentak di waktu yang sama juga. Kemudian soal-soal yang diberikan juga sama untuk setiap peserta. Kemudian waktu yang diberikan juga sama untuk waktu babak penyisihan dan waktu babak semifinal itu masing-masing 120 menit sama. Kemudian untuk siswa-siswa yang berasal dari sekolah yang sama itu kami pastikan untuk berada di tempat yang terpisah supaya kita tetap menjaga supaya lomba ini tetap bersifat individu sportivitas supaya tidak ada kita juga kecurangan. Menghindari kecurangan. Untuk menghindari kecurangan juga kami dari panitia sudah mendistribusikan panitia-panitia masing-masing 2 orang ke setiap ruangan peserta untuk mengawas secara langsung. Nah, setelah itu setelah masuk ke ruangan lomba, para peserta diberikan soal oleh panitia yang mengawas, setelah itu membacakan tata tertib, setelah itu peserta mengerjakan soal 120 menit atau 2 jam. Setelah itu, setelah mengerjakan, peserta memberikan dan mengumpulkan kembali hasil kepada panitia. Nah, setelah itu nanti penilaian langsung dilakukan pada hari itu juga. Okay. Penilaiannya dilakukan pada hari itu juga oleh panitia. Setelah itu hasil dari perlombaan pada hari itu langsung diumumkan ke grup WhatsApp yang telah disiapkan oleh panitia. Di situ ada guru-guru pendamping yang telah masuk ke grup WhatsApp tersebut. Nah, setelah itu nanti akan dipilih dari babak penyisihan itu akan dipilih 20 peserta untuk masuk ke babak semifinal.
0: Oke.
3: Okay. Nah, setelah itu nanti diumumkan, setelah diumumkan besoknya akan langsung dilanjutkan dengan babak semifinal. Setelah babak semifinal akan mengulangi teknis perlombaan yang sama seperti babak penyisihan. Teknisnya sama. Setelah itu akan dipilih lagi 5 peserta terbaik untuk melaju ke babak final. Nah, setelah itu babak final akan langsung dilakukan pada hari itu juga, pada setelah semifinal. Setelah penilaian dilakukan oleh panitia, maka akan dipilih 5 peserta terbaik untuk melaju ke final, dan babak final dilakukan langsung pada hari itu juga. Nah, menariknya di babak final ini, para peserta langsung mengerjakan soal di depan para juri dan penonton. Setelah itu, peserta langsung menjelaskan bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara menganalisis soal, dan memberikan alasan evaluasi terhadap hasil yang diberikan. Nah, ada menariknya juga di sini. Ada 3 jenis soal yang diberikan. Nah, 3 jenis soal itu ada tingkat penalarannya, tingkatan. Kalau dalam tingkatan penalaran itu ada 6, dari paling rendah itu mengingat sampai paling tinggi itu mencipta. Nah, 3 soal terakhir yang dilombakan di babak final itu ada tingkat 4, tingkat menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, setelah
0: bikin rumus ya.
3: Jadi nanti soal-soalnya itu soal. Nanti ada soal yang disajikan dalam bahasa Inggris. Ada 3 soal, satunya disajikan dalam bahasa Inggris. Sehingga siswa-siswa ya memang harus berlatih untuk bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa memahami sebuah teks dalam yang disajikan dalam bahasa Inggris. Kemudian juga nanti ada satu soal yang disediakan dalam bentuk gambar saja. Nah, dari gambar tersebut, siswa-siswa harus menganalisis dan membuat sendiri soal dari gambar tersebut, kemudian menyelesaikannya.
0: Oh, I see, kenapa literasi matematika sekarang ini ya? Oke.
3: Kita mewujudkan itu.
0: Oh, menarik ya. Berarti ini tidak akan seperti lomba yang kasih soal terus isi A, B, C, D, A, B, C, D.
1: Tidak seperti itu.
0: Terus cip-cup ya. Oke, baik. Ya, berarti menarik nih, karena mereka akan belajar sangat banyak hal, tidak sekedar belajar matematika dalam.
3: Iya, ada banyak hal.
0: Alright, di Lomba Literasi Matematika 2026 ini. Dan ini pendaftarannya masih sampai kapan nih? Adik-adik masih bisa daftar?
3: Pendaftarannya sampai pada tanggal 28 Juli.
0: 28 ini ya?
3: Iya, okay.
0: 28 ini. Dan perlombaannya nanti per?
1: 5 sampai 6 Agustus
0: mendatang. Itu finalnya?
1: Bukan, itu dari babak penyisihan sampai
3: babak final.
0: Oh, dalam 2 hari.
3: 2 hari, ya.
0: Oke, baiklah. Menarik ya teman berdua. Ternyata ini, karena mungkin kan orang kalau bisa ngomongin tentang lomba matematika kan pasti sempit dalam pikiran, no? Soal muncul, kerja begitu saja. Tapi ya, ternyata
2: itu dia yang membedakan.
0: Luar biasa ya. Soal dengan tingkat penelaran yang berbeda-beda, dengan apa tingkat yang berbeda-beda. Ya. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya juga ada teman-teman, adik-adik yang lagi dengerin ini, terus mereka mungkin ragu karena ini kan sistemnya baru begitu mungkin ya. Kalau di sekolah kan jarang ada bentuk pembelajaran yang begini, entah ada atau tidak, saya tidak tahu ya. Bapak, ibu guru kan yang di depan ini ya. Nah, ini kalian meyakinkan mereka seperti apa supaya mau untuk berpartisipasi dalam Lomba Literasi Matematika 2026 ini? Tolong yakinkan adik-adik kalian.
2: Oke, baik, buat adik-adik ya. Oke, sebenarnya kalau mau dilihat sekali ya, kenapa kami juga sangat bersemangat ya untuk mau melakukan ini kegiatan. Biasanya tahunya cerdas cermat matematika. Biasanya ini lomba literasi. Bukannya cerdas cermat ya? Oh, bukan, mohon maaf. Ini lombanya lomba literasi matematika. Sebenarnya ini kalau mau dilihat, kami tuh punya kerinduan sekali loh teman-teman. Kami percaya bahwa teman-teman di Kota Kupang ini tuh punya potensi semuanya. Dan dimana kalau tadi saja mendengar saja penjelasan teknis dari Pak Koordinator Lomba, itu kita sudah bisa melihat sebenarnya itu soal-soal itu sama kayak teman-teman mungkin akan persiapan Olimpiade Sains gitu. Sebenarnya itu speechlessnya ke arah situ. Karena apa? Soal-soal yang ada di dalam itu teman-teman, itu adalah soal-soal yang kami selaku mahasiswa berkoordinasi langsung dengan dosen, membuat soal dengan kami berusaha sebaik mungkin dengan kualitas soal yang sebagus mungkin yang kami usahakan. Sehingga buat teman-teman jangan ragu. Untuk hal-hal teknisnya sebenarnya simpel saja teman-teman. Teman-teman mendaftar, teman-teman datang, kemudian bagaimana teman-teman di situ, sebenarnya itu akan jadi pengalaman yang sangat menarik. Salah satu output yang kami sangat inginkan bagaimana teman-teman setelah dari tempat itu, teman-teman bisa menjadi role model buat teman-teman yang lain. Karena apa? Soal-soal yang disajikan kami pastikan cukup berbeda dengan ada di sekolah-sekolah, karena di situ tadi sudah dengar bagaimana kita bisa kan biasanya gini, matematika tuh kan ya orang tentunya pertama takut sih ya, takut sekali ya kalau dengar matematika angka gitu-gitu. Tapi di sini ada tantangannya sedikit, di mana kan kadang kita tuh bisa bermatematika tapi belum tentu kita bisa pakai matematika itu. Nah, tantangan sebesarnya sebenarnya di sini. Jadi teman-teman tuh akan punya pengalaman baru. Bagaimana teman-teman mau merasakan aura-aura Olimpiade Sainsnya itu, silakan teman-teman gabung. Maksudnya tidak harus menjadi juara atau apa, tapi itu menjadi pengalaman yang sangat penting. Teman-teman bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Kalau hanya mau mengerjakan soal-soal di sekolah mungkin akan jenuh, tapi kalau mau cari tantangan yang lebih seru, silakan bergabung. Karena kami pastikan soal-soalnya juga ya adalah, karena tadi sudah dijelaskan ada apa ya, ada tingkatan kita, tingkatan kognitifnya dari C1 sampai C6 gitu. Jadi silakan bergabung, silakan pasti mendapatkan pengalaman yang kami pastikan baru, dan nanti akan menantang adik-adik untuk harus berpikir lebih keras untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan soalnya.
0: Oke, gitu. Menyenangkan. Kalau pengen dapat yang lain, coba untuk daftar bersama dengan kakak-kakak kalian ini ya, teman Pro2. Baiklah. Nah, Isa juga kasih kesempatan untuk teman Pro2, kamu yang mungkin penasaran atau pengen anaknya juga ikut untuk berlomba, atau mungkin kamu sendiri, tapi asalkan kamu masih SMP ya. WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pro2 Kupang, dan Instagram kita ya Tarari Kupang. Kita sementara live juga di YouTube. Ini banyak yang tonton tapi gak ada yang bertanya. Ini kasih ke teman-teman kalian nih. Alright, baiklah, nanti kamu boleh bertanya dan kita akan coba untuk lanjutin setelah jeda berikut ini. Yang pasti ini pendaftaran masih dibuka ya. Jadi teman-teman yang mau untuk mendapatkan pengalaman berbeda dalam tidak sekedar mengerjakan matematika tapi menggunakan matematika ya. Jadi nanti kamu boleh untuk ikutan, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita jeda sejenak.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita masih juga bersama dengan teman-teman dari Panitia Lomba Literasi Matematika 2020 untuk SMP MTS Kota Kupang. Masih bersama ada Harun, Natalia, Yosef, dan juga Inka di sini. Kita masih ngobrol dan tadi kita sudah bahas banyak soal teknis dan kenapa sih teman-teman adik-adik bisa ikutan lomba atau bahkan bisa dibilang wajib nih, karena kalian bakalan dapetin pembelajaran yang mungkin tidak banyak orang berkesempatan dapetin ini ya teman berdua. Dan beberapa pertanyaan sudah masuk, tapi sebelum kita bacain pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau nyapa dulu yang lagi nontonin live YouTube kita di RRI Kupang. Selamat malam, boleh ramaikan kolom komentarnya. Yap, sebelum kita bacain pertanyaannya, kalau misalnya ada yang lagi dengerin kita dan mereka berkeinginan untuk ikutan atau mungkin bapak ibu gurunya yang lagi dengerin, kira-kira bentuk persiapan seperti apa sih yang sudah mulai harus mereka lakukan dari sekarang? Kalau misalnya kalau cerdas cermat kan bisa latihan soal gitu-gitu, try out. Nah kalau adik-adik mau ikutan lomba ini, kira-kira wejangan dari kakak-kakak apa sih yang bisa mereka persiapkan dari sekarang untuk lebih mempersiapkan diri berkompetisi nanti di literasi matematika ini?
1: Oke, jadi memang literasi matematika berbeda dari literasi rote ya. Kita perlu cari literasi, sehingga hal pertama yang perlu disiapkan itu adalah siswa-siswa harus membiasakan diri untuk membaca soal dengan lebih teliti. Karena ya kita berbicara literasi, sehingga soal-soal yang disajikan itu memang akan tidak hanya langsung pure memberikan soal pertanyaan, tapi nanti ada latar belakang dari budaya misalnya. Ya, jadi kita sediakan misalkan gambar, kemudian kita menceritakan dulu latar belakangnya, kemudian kita berikan informasi matematika di dalamnya, sehingga siswa-siswa itu harus membaca, menganalisis, serta menemukan sendiri bagaimana memodelkan setiap informasi yang ada itu dalam bentuk matematika. Kemudian dari situ menganalisisnya, menerapkan setiap model yang telah dibuat, dibentuk, kemudian mencari jawaban. Setelah itu mengevaluasi jawaban dan memberikan alasan tersendiri dari jawaban yang telah mereka siapkan. Jadi memang harus perlu banyak-banyak latihan soal.
0: Oh, pizza. Okay, jadi satu soal ada banyak yang harus dipelajari ya.
2: Yeah. Okay, lanjutan okay. Dari apa yang disampaikan oleh Inke tadi, untuk pralombanya itu dari panitia sendiri sudah memberikan namanya kisi-kisi. Kisi-kisi soal. Ya. Yeah. Nah, kisi-kisi itu diberikan pada saat penjaringan. Nah, jadi teman-teman yang mau daftar itu bisa beracuan pada

0: kisi-kisi itu. Tetapi di samping itu juga harus ini sih lebih ekstra lagi untuk mempelajari yang di luar kisi-kisinya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi sudah ada dasar ya, supaya tidak terlalu luas. Sebenernya. Karena kalau bicara matematika kan luasnya. Nah, kita coba untuk lihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp-nya Pro 2. Ya, saya pilih beberapa dulu ya. Ada dari kakak Aldo di Penfuyo. Ini pasti anak-anak dari Penfuy kalian ya, kampusnya ya. Oke. Nah, dari kakak Aldo di Penfuy pertanyaannya, kakak ini para peserta harus jago materi matematika atau lebih mengutamakan kemampuan berpikir logis dalam problem solving? Gimana nih? Ya, kalian menilai seperti apa?
0: Bagaimana ya tadi pertanyaannya?
1: Pertanyaannya, apakah harus jago materi matematika atau matematika lebih mengutamakan kemampuan berpikir logis dalam problem solving? Apalagi kan ini kalian literasi matematika ini kan tidak menitik beratkan hanya penyelesaian
0: matematika atau
1: soal atau kemampuan berpikir.
2: Kemampuan problem diri,
0: menemukan sendiri. Sebetulnya itu pertanyaan sangat ini ya, membingungkan. Tetapi sebetulnya adalah kalau mendengar pertanyaan itu, dari itu dua, iya betul. Itu pertanyaan itu adalah jawabannya adalah kita harus menyatukan itu dua, yaitu kemampuan bermatematika dan juga kemampuan untuk memecahkan masalah. Iya. Nah, mengapa itu dua hal itu dijadikan satu? Karena untuk kita bisa memecahkan masalah, maka kemampuan matematikanya kita juga harus kencang. Bukan hanya kayak, it's okay kita memiliki kemampuan pemecahan masalahnya, tetapi kan kemampuan pemecahan masalah kalau tidak didasari pada teori juga kan akan mengarah ke hal yang salah gitu.
3: Itu sih. Okay. Bisa tambahkan sedikit. Kemudian mungkin maksudnya adalah jago ya, jago matematika. Sebenarnya tidak. Yeah. Jadi kalau kita jago kalau jago matematika kan, ya agak bagaimana juga ya. Kemudian jago matematika itu sebenarnya bukan jagonya. Di sini kami lebih mau lihat adik-adik mau datang, mau mencoba di dalam situ. Karena sejatinya ketika teman-teman bisa menggunakan problem solving, artinya kalau teman-teman jago harusnya.
1: Gitu. Ya benar, jago, kalau kan? Udah bisa problem solving berarti jadi, dasarnya pasti
3: dan,
1: sudah ya.
3: Ya parameter jagonya juga ya kan tergantung. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan itu ya pasti jago. Jadi tidak perlu tunggu jago juga sih. Jadi mungkin teman-teman berpikir bahwa oh apakah yang mengikuti ini harus jago, mungkin ya, mungkin maksudnya kayak gitu kelas, tidak ya mungkin di sini banyak bahkan yang baru pertama kali dan ya baru merasakan soal-soal seperti itu, jadi tidak harus jago, silakan datang, mungkin dari situ bisa lebih jago.
1: Iya, karena kan kalau salah tidak ada hukuman kan, tidak ada hukuman.
0: Paling kan tereliminasi
3: saja ya,
0: tereliminasi saja sanksinya.
2: Saya tambah sedikit. Jadi memang kita harus memiliki kemampuan dasar matematika. Itu penting untuk
0: iya. Jadi harus teori matematikanya kuat.
2: Tetapi untuk bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana jika kita hanya mampu untuk berpikir logis atau problem solving kita, bagaimana kita memecahkan masalah ini. Dan jadi ada soal-soal tertentu juga yang kita sajikan itu tidak harus menggunakan matematika. Hanya bagaimana kita menerjemahkan soal-soal tersebut ke dalam model matematika. Wow. Kemudian kita menggunakan perhitungan dasar saja seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Jadi itu memang soalnya itu lebih ke bagaimana kita menerjemahkan dan memodelkan setiap soal yang diberikan ke dalam model matematika sih. Kemudian bagaimana kita itu hanya menggunakan operasi-operasi dasar. Jadi tidak terlalu memerlukan pikiran yang lebih ekstra lagi. Harus paham rumus. Tidak. Jadi memang kita juga memilih prosedur dan proses pembahasan dan pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Ya meskipun tidak menggunakan rumus yang baku ya. Tapi jika jawabannya benar ya dengan proses pengerjaan dan penjelasan yang benar dan logis ya kita fine-fine aja.
1: Oke. Baik. Ya menarik. Jadi tergantung bagaimana teman-teman atau adik-adik ini menerjemahkan soal-soal yang ada ya. Makanya penting berliterasi. Oke, baiklah. Nah, ini juga nih yang seru nih dari kakak Rico. Kakak-kakak ini adik-adik akan dapat apa saja nih dari keikutsertaan nih?
4: Oke ya, kalau
1: misalkan orang Kupang ya harus dapat something.
2: Ya memang pasti.
1: Exactly.
4: Kalau ditanya dapat apa waktu ikut lomba ini, yang pastinya yang pertama dapat money.
2: Kalau jar.
0: Iya betul.
4: Kami panitia menyediakan piala, sertifikat dan juga sejumlah uang tunai yang akan diberikan kepada peserta yang masuk dalam final itu. Dan yang pastinya bukan hanya sekedar itu saja yang didapatkan oleh peserta, tapi lebih ke apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Mario mengenai pengalaman itu sendiri. Itu yang paling penting yang mungkin akan didapatkan oleh mereka.
2: Oke, saya tambah sedikit. Jadi untuk sertifikatnya itu tidak hanya untuk yang dapat juara 1 sampai juara 5 ya. Tapi sertifikat itu untuk seluruh peserta yang telah mendaftar dan berpartisipasi dalam lomba ini. Bahkan bukan hanya peserta yang mendapatkan sertifikat, tapi juga guru pendamping. Iya, guru pendamping juga mendapatkan sertifikat.
1: Guru harus ini ya.
3: Ada sertifikatnya ya. Silakan ditunggu.
1: Oke, ini ada juga dari YouTube ya. Sebenarnya ini tadi kita sudah jelaskan, tapi biar mempertegas saja. Katanya saya mau bertanya bagaimana cara mendaftar untuk kegiatan lomba literasi matematika ini. Tadi kita sudah membahas ya.
2: Iya, sudah.
1: Mungkin secara singkat dipertegas saja untuk yang mungkin baru bergabung.
3: Oke, mungkin saya persingkat saja. Mungkin nanti videonya saya rasa bisa di diputar kembali. Singkatnya nanti Bapak Ibu panitia itu sebenarnya sudah bergerak. Pertama sudah memberikan surat-surat ke sekolah-sekolah yang ada. Dalam surat-surat tersebut sudah memuat ada link pendaftarannya. Jadi silakan diakses link pendaftarannya, kemudian didaftarkan anak-anaknya. Kemudian nanti di situ tentunya ada uang pendaftaran juga. Silakan melakukan pendaftaran. Singkatnya maksimal pendaftar itu ada 5 orang. Jadi intinya kegiatan ini, lomba itu individu 5 orang, per pesertanya itu kan 35.000, tapi kalau dari sekolah mengirimkan maksimal 5, kami kasih potongannya, jadinya bayarnya cuma 150.000.
1: Ah, itu kecil tuh.
3: Ya, tapi ya itulah. Ya, untuk ekonomi. Jadi singkat seperti itu, silakan didaftarkan. Setelah didaftarkan sudah bisa bergabung, sudah siap lah. Untuk tinggal nanti datang untuk mengerjakan soal dan merasakan bedanya dan atmosfernya ya.
1: Oke. Okay. Next, ini pertanyaan masuk terus ya, tapi kita sudah harus selesai. Oke, satu lagi ya. Ini menarik, ini dari orang tua murid nih. Katanya dari, halo Kak, saya Rina di Oisapa. Anak saya kelas 8 SMP dan kurang kepercayaan diri kalau sudah bicara tentang matematika. Apakah bisa ikut kompetisi ini meski sebelumnya belum pernah ikut kompetisi?
3: Oke, kalau boleh, yang pertama itu sangat-sangat boleh. Silakan, tidak perlu pernah mengikuti atau tidak. Silakan nanti ke sekolah, aplikan sudah mendaftarkan informasi. Silakan Bapak mungkin mengarahkan anaknya, mungkin bisa bertanya langsung ke gurunya. Karena kami sedang melakukan penjaringan kedua, silakan arahkan anaknya untuk menanyakan ke guru tersebut. Karena sudah di sudah diberikan. Kami nanti akan turun langsung untuk memastikan apakah sekolah tersebut mendaftar atau tidak. Silakan pastikan itu dan sangat-sangat boleh kami. Dan apa ya? Tadi bilang tidak
2: kurang percaya diri.
3: Oh, kurang percaya diri. Oke. Santai, silakan dicoba saja dulu ya. Kurang percaya diri atau tidaknya itu kan relatif sebenarnya ya. Jadi silakan kalau mau percaya diri ya itu coba sih, dulu. Coba dulu dengan dengan tadi tips-tips yang sudah dikasih ya, silakan coba persiapkan diri dengan baik karena ini bukan hanya bisa matematika, tapi kita bisa gunakan matematika. Dan tadi ada speechless. Sebenarnya itu tidak harus hafal rumus. Ini saya tekankan ya, bukan masalah jago hafal rumusnya, tetapi bagaimana bisa menggunakan rumus yang ada atau tidak. Bahkan ada di saat-saat tertentu tuh tidak, mereka tuh bisa menciptakan rumus sendiri. Gitu. Jadi silakan nanti ke sekolah dikonfirmasi lagi. Kami sedang turun ke sekolah-sekolah untuk mendaftarkan anak-anak. Kuotanya cuma 5 orang per sekolah. Jadi silakan nanti diarahkan anaknya untuk.
0: Tambahannya bagi orang tua yang tadi bertanya, misalnya kalau anaknya ingin mau coba untuk ikuti lomba ini, pertama tuh dekati gurunya. Karena panitia di sini tuh menerima namanya itu dari dari gurunya. Itu keputusan untuk mengirimkan perutusannya itu dari guru. Itu bukan dari panitia. Jadi 5 orang itu adalah pilihan dari gurunya. Jadi misalnya kalau orang tua mau anaknya coba, ayo dekati gurunya.
1: Oke, okay, oke, okay. Itu informasi tambahan ya. Yeah, nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena waktu kita tertinggal sedikit saja, kita harus bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta. Jadi, sekarang sebelum kita akhiri, ada beberapa hal mungkin yang mau kalian sampaikan, mau dipertegas sebelum kita akhiri diskusi kita malam hari ini kepada adik-adik yang mendengarkan, atau mungkin sepengalamannya kalian lah tentang matematika. Boleh. Sekaligus sebagai closing statement kita, dan kita akan akhiri diskusi kita hari ini.
3: Oke, baik, buat adik-adik semua, mari tadi sudah didengarkan penjelasannya, mari coba mendaftarkan dulu. Kami pastikan akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bahkan kami senang sekali, tahun sebelumnya pernah ada pengalaman di mana adik-adik kami dari SMP mana yang akhirnya juga dari situ juga dia juga juara internasional.
1: Wow, oh, iya.
3: Itu luar biasa. Yeah. Dia juara
0: itu juara tahun lalu.
3: Iya, juara tahun lalu di
0: dan
3: Thailand.
0: Dan dia tuh masuk juara internasional.
3: Yeah. Masuk juara. Maksudnya apa, bahwa adik-adik coba berani keluar dari zona nyamannya adik-adik. Coba berani masuk ke situ. Kami pastikan akan merasakan sesuatu yang berbeda, karena adik-adik juga akan melakukan banyak hal. Misalnya Olimpiade Sains, sepertinya itu Olimpiade Sains. Jadi adik-adik sudah terbiasa, oh soal-soalnya kayak gini. Karena kami pastikan soal-soalnya juga bermutu di dalamnya. Jadi adik-adik jangan ragu. Buat orang tua yang mendengarkan, silakan mendorong anak-anaknya. Kami pastikan berada di sekitaran sekota Kupang, coba didorong anak-anaknya untuk mau mencoba. Ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat penting. Apalagi ada etno-etno matematikanya, dan semuanya sudah disusun. Tadi sedikit kita bisa lihat bagaimana dari teknis lomba yang sudah dijelaskan oleh Pak Koordinator Lomba. Itu tidak melulu mengerjakan soal. Ingat, tidak melulu mengerjakan soal, tidak melulu menggunakan rumus. Teman-teman, okay, mungkin babak pengisian mengerjakan soal. Soal bahkan ada berbagai, sudah ada komponen-komponennya ya. Kemudian adik-adik kami pastikan ada sesuatu yang berbeda. Kemudian di final tuh silakan adik-adik kalau bisa. Itu sangat-sangat mungkin kalau mungkin adik-adik tidak masuk, bisa nonton, dan kami pastikan bagaimana kami punya penilaian di situ, karena memang adik-adik kami tidak bisa menipu di situ, karena adik-adik semua bisa melihat bagaimana kualitas-kualitas yang ada. Kemudian di sisi lain, adik-adik juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris, sehingga itu jadi pengalaman yang akan jauh lebih menarik lagi. So mari mencoba, kami menanti adik-adik semua untuk mendaftar dalam kegiatan kami.
1: Oke, kita tunggu ya, pendaftaran masih sampai di tanggal
3: 28
1: masih lah, masih bisa ini, masih beberapa waktu teman-teman bisa daftar segera, dan nanti lombanya di bulan depan. Alright, terima kasih teman-teman ya sudah mampir malam hari ini. Oke, boleh deh. Kalau bisa ditutup dengan satu kalimat motivasi sekaligus malam hari ini masing-masing dari kalian, boleh ya berbagi.
0: Oke, kalau closing statement dari saya, satu pernyataan dari saya bahwa matematika itu bukan satu cambukan, matematika itu bukan hantu. Mari bereksplorasi dalam matematika, karena matematika itu sangat asik.
1: Asik.
0: Itu saja sih.
1: Yang lainnya silakan.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau dari saya, kita tidak pernah tahu ya kemampuan diri kita kalau kita tidak pernah mencoba.
0: Iya.
4: Jadi ayo buat adik-adik yang merasa tertantang setelah mendengar siaran ini, silakan dekati guru kalian dan daftarkan diri kalian untuk mencoba hal baru yang tentunya akan menjadi hal yang mungkin tidak akan pernah kalian lupakan.
1: Asik. Inga, silakan.
2: Oke, baik. Jadi untuk adik-adik yang mungkin takut karena sulit, kalau misalkan kalau mau bicara sulit, sebenarnya kalau menurut saya lebih ke menantang, bukan sulit ya. Karena memang
0: menantang.
2: Ya, karena memang kita sudah membuatkan kisi-kisi, dan kisi-kisi lengkap kita rangkum dari materi-materi SMP yang memang akan kita perombakkan. Jadi untuk adik-adik yang mau mencoba, jangan takut, karena tidak ada yang sulit ya, yang ada hanya menantang. Karena kita terus mencoba melatih diri kita untuk terbiasa dengan semuanya itu.
0: Ya, okay. Betul.
1: Oke, baiklah. Yang pasti adik-adik masih bisa mendaftar dan dekati guru di sekolah. Ini pasti akan jadi pengalaman yang berbeda daripada lomba-lomba matematika pada umumnya. Dan semoga banyak hal baik yang bisa kalian dapetin pelajaran di Lomba Literasi Matematika 2026 ini bersama dengan teman-teman dari Prodi Pendidikan Matematika ya. Oh, oke. Okay. Terima kasih guys, sukses untuk kegiatannya. Semoga lancar, banyak yang daftar, banyak yang ikut.
0: Amin.
1: Karena kalau banyak yang ikut kan pasti makin banyak anak-anak muda di Kupang, khususnya anak-anak SMP yang nanti akan punya kemampuan berpikir yang kritis, yang bagus.
2: Itu output yang kita
1: doain barengan supaya kegiatannya berlangsung dengan aman, dengan lancar, gacor pokoknya ya.
3: Amin.
1: Alright, sampai ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Selamat malam dan kita akan segera bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta, stasiun di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye bye. Thank you.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2 kita bergabung bersama dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi temen lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bla bla bla
1: gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih.
0: Mm-mm.
1: Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet
1: betul.
0: Les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga. Oh,
0: ada di YouTube juga. Oke, oke, oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga panjang
0: ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan ini
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana ya? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Okay. Gitu. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, okay, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: sebenarnya yeah,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia. Dan semua semuanya tuh yeah. terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa nggak ya? Aduh, mungkin nggak ya? Oke nggak nih? Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa mengambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari single ya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda enggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
3: Bisa aja kak edit.
2: Aduh, bener. Tapi

0: 2 gitu
1: menit,
0: kan?
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agar asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-mm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi. Ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar-benar. Ketika
1: mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya okay. Udah deh gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke gitu, oke.
1: Okay. Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh,
0: 2000...
1: bikin sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 tuh ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama mm-hmm. Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke, oke. Okay. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh mm-hmm. teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang okay. sedikit, maaf ya.
0: Okay.
1: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya mm-hmm. gitu. Oke, okay, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
1: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama mm-hmm. lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari mm-hmm. 2021 itu. Mm-hmm. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu yeah. bulan-bulan lalu.
0: Okay.
1: Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
1: Nah, masih ingat gak lagu Terabai Terasing katanya?
0: Uh-uh.
1: Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu gimana? Gas kata aku gitu.
0: Oh.
1: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya mm-hmm. dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
1: Cuman
0: berarti...
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya mm-hmm. direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. yang bikin mm-hmm. arrange stringsnya dulu. Mm-hmm. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh,
1: gitu.
0: I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
1: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produksi sebenarnya ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke. Okay.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau ngurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh,
0: wow.
1: Aku
0: udah
1: deket sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate banget, lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku. Cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini yeah. untuk anak-anak.
1: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Gitu. Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi naratif melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin
1: Gen
0: orang-orang di sekitarnya.
1: Betul.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik
1: sendu.

0: Nah, hujan rintik semu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, oke.
0: Okay. Nah, menarik kan?
1: Oke.
2: Okay. Oh, ya, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh, wow. Gitu. Okay.
0: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
1: Okay.
2: Yang ada di MV tadi.
1: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
1: Okay.
2: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage
1: wow.
2: Gitu.
1: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
1: Yes.
3: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
1: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
1: Seru. Terus
2: lagu ketiga juga lebih gloomy.
1: Okay.
2: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
1: Oke.
3: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
1: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
2: lagi
1: emang
2: progres
1: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
1: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Berarti kira-kira bakal
3: kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
1: kemarin apa itu?
3: Kita bikin eksperimen, kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah.
3: Di rumah, audionya bagus,
2: dan visualnya ada diskusinya.
3: Bagus, ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri,
3: istri udah
2: berpikir,
3: ada yang caregiver beneran.
1: Mm-hmm.
3: Hasilnya nangis semua bro.
1: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: YouTube.
1: Di YouTube gitu ya.
3: Sesi diskusinya.
2: Ini progress editing.
1: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya orang.
1: Oke.
3: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
1: Okay.
3: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
1: Benar. Benar.
3: Ibunya
1: benar.
3: Hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
1: Betul.
3: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya
2: orang
1: sih.
2: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, ya. Karena gimana ya?
1: Benar-benar
3: sih. Bisa. Ah, gitulah saya nggak bisa menggambarkan
1: kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
3: Iya, setelah dialog.
1: Untung masih dialog, jadi belum nangis.
3: Yes.
1: Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
1: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
1: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
1: Alright, oke terakhir deh.
3: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
1: Aduh. Boleh lah, boleh.
3: Bisa,
1: siapa tahu ya,
3: kan
1: siapa
3: Indonesia.
1: Tahu. Betul.
2: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
1: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
2: Coba ya.
1: Coba.
2: Kedengeran gak sih?
1: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
1: Oke. Gitu. Ya begitulah.
3: Itu ya produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Pro2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak sendiri.
1: Betul.
3: Bukan saja, semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
3: mengundang
2: kita juga, yes, buat jadi siaran di
3: Pro2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro2 FM dimanapun kalian berada.
1: Betul sekali. Terima kasih teman Pro2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di 1 jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP. Bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Selamat malam teman berdua, balik kembali ditemenin sama Isaac Octavian ya di 90,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita tadi udah barengan sama Produ FM Jakarta, lanjut ya ditemenin sama Isaac Octavian di Produ FM, cerita penutup hari.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Sampai ya ke pukul 9:20, teman Pro 2. Dikit lagi sampai ke pukul 10. Gimana? Sudahkah teman Pro 2 ada di tempat tidur untuk beristirahat? Atau kamu masih juga ya menikmati waktu sambil scrolling dikit? Jangan terlalu lama ya. Cepatlah beristirahat. Besok harus lagi melakukan tugas dan aktivitas begitu ya teman Pro 2. Ya, selamat malam bisa ucapin buat kamu yang malam hari ini lagi gabut, bingung itu mau ngapain ya. Udah, santai aja sambil scrolling, mungkin bisa nonton dikit film atau baca teman Pro 2 ya. Biar bisa biar ya bisa melakukan sedikit relaksasi otak. Karena kalau misalnya main medsos sekarang emang rada-rada susah karena banyak distraksinya gitu. Banyak informasi yang mungkin bikin tambah mumet. Ya udah ya. Nikmatin aja waktunya sambil minum satu cangkir susu hangat atau coklat panas. Kayaknya sedap banget ini ya teman berdua. Wah, lagu-lagu enak masih bakalan tersisa hadir ini untuk nemenin teman berdua. Jadi pastikan kamu tonin terus. Kayak yang berikut ini yang bakalan Isaac puterin lewat di telinga kamu. Lagunya Raim Laode dengan Ikro. Lagu ini lagi rame banget karena memang liriknya asik. Bikin tenang juga. Dan semoga bikin malam kamu jadi menyenangkan. Bintang.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan?

Kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia. Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email, dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemani sama Isaac Octavian. Dan kita lanjut ya di cerita penutup hari. Gimana teman Pro 2, hari ini berjalan dengan seperti apa? Ada yang mungkin ngerasa bahwa hari ini berjalan dengan sedikit tidak mulus, karena mungkin ekspektasi dan perencanaan yang udah direncanakan sedemikian baiknya malah tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada yang sempat galau karena memang akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi di luar perkiraan kita. Nah, kamu juga mungkin akhirnya jadi overthinking dan begadang, jadi gak punya waktu untuk istirahat secara cukup. Nah, begadang ini memang sudah jadi kebiasaan yang lumrah ya, faktor pekerjaan, insomnia, bahkan sekarang ada pertandingan bola, seringkali buat kita sulit tidur. Dan meski sekali tidur larut tidak menimbulkan masalah, tapi kebiasaan begadang ini bisa berdampak pada kesehatan ya. Begadang atau orang Kupang bilang mete teman Pro 2, ini bisa menjadi kebiasaan yang mengganggu hampir seluruh organ tubuh. Ketika tidur sebenarnya tubuh menjalani proses penting ya, mulai dari memperbaiki sel yang rusak, menyeimbangkan hormon, hingga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, waktu istirahat ketika tidak terpenuhi, maka proses-proses pemulihan tersebut akan ikut terganggu. Efek begadang terhadap kesehatan yang paling bisa terlihat adalah biasa kita jadi sulit fokus. Dilansir dari headline, salah satu efek begadang terhadap tubuh ini adalah otak bekerja kurang optimal. Akibatnya kita akan susah untuk konsentrasi, susah untuk mengingat informasi dan mengambil keputusan, dan memperlambat respon tubuh, dan bisa buat juga kita mudah untuk tidak konsentrasi apalagi saat berkendara teman berdua. Itulah kenapa penting nih untuk menjaga agar otak kita tetap konsentrasi ya dengan istirahat secara cukup.

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan ya teman Pro 2. Waktunya untuk cerita penutup hari, kita masih ngobrolin soal keseringan begadang ya teman Pro 2, karena ternyata ketika kita tidak tidur secara cukup, tubuh akan mengalami penurunan ya, karena sel-sel diperbarui ketika tidur, otak jadi sulit fokus tadi. Yang kedua, ternyata ketika tidur tubuh itu memproduksi berbagai zat untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit ya. Jadi kalau tidak tidur secara cukup, sistem imun menjadi lebih lemah dan tubuh akan lebih mudah terserang misalnya flu, batuk atau infeksi lainnya ya. Selain itu proses pemulihan ketika sakit juga bisa berlangsung lebih lama. Makanya kalau kita sakit sering disuruh tidur secara cukup. Dan ini yang lagi dialamin sama banyak nih, aku juga nih. Begadang atau tidur larut malam teman Pro 2, ini juga bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Kurang tidur bisa membuat kita lebih cepat lapar, dan hormon ini bisa bikin kita mudah lapar teman Pro 2. Jadi kita jadi sering makan, apalagi pada malam hari ya teman Pro 2. Dan resiko makan berlebihan ini terjadi, otomatis berat badan terjadi seperti yang sedang saya alami. Kamu juga mungkin mengalaminya teman Pro 2. Aduh, mungkin kita udah harus ganti pola tidurnya ya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: that means so much more.
1: Little Things by Jessica Mauboy, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman pro 2. Yap. Memang hal-hal kecil seperti istirahat ini seringkali kita abaikan ya. Padahal banyak juga teman pro 2 yang berpengaruh ketika kita tidak menjaga pola tidur secara baik ya. Salah satunya tadi ada beberapa ya efek yang bisa ditimbulkan ketika kita tidak menjaga pola tidur dengan baik. Berat badan lebih mudah naik, dan ternyata kurang tidur ini juga teman pro 2 bisa membuat kita selain tadi kan bikin berat badan cepat naik teman pro 2, ternyata juga kurang tidur ini bisa membuat mengganggu kinerja dari insulin. Jadi hormon insulin ini kan seperti yang kita tahu ya teman pro 2, insulin ini membantu untuk menjaga atau mengontrol kadar gula darah. Kondisi ini membuat tubuh lebih cepat hormon insulin ini lebih cepat naik gitu teman pro 2 ya, bikin kita resisten terhadap insulin dan mudah untuk terkena diabetes. Tidur yang kurang juga bisa membuat tekanan darah meningkat ya, karena kebiasaan begadang meningkatkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner hingga stroke teman pro 2. Karena itu memang tidur cukup menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan jantung nih teman pro 2. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi proses pencernaan. Sebagian orang menjadi lebih sering mengalami gangguan lambung, perut gak nyaman, atau asam lambung meningkat karena begadang. Makanya tidur di waktu yang tepat dengan durasi yang cukup memang sedikit terlihat kecil, tapi ternyata punya peran yang besar dalam kesehatan kita.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kalau kata Nadim, ya kalau lelah istirahat dulu gitu ya teman Perindu. Emang harus istirahat. Ya karena kalau gak istirahat ya tubuh kita akan kesulitan teman Perindu untuk memulihkan bagian-bagian tubuh misalnya sel yang udah rusak gitu teman Perindu. Gak heran orang yang sering sulit tidur tuh membuat kulit terlihat lebih kusam gitu teman Perindu ya. Karena ketika tidur tidak dalam waktu yang pas, dalam durasi yang cukup, kulit sulit untuk melakukan proses regenerasi. Karena regenerasi terjadi ketika tidur ya. Ketika sering begadang, kulit akan tampak lebih kusam, lebih kering, dan bahkan muncul beberapa jerawat, garis-garis halus yang lebih cepat terlihat. Karena kurang tidur juga membuat muncul lingkaran hitam dan kantung mata yang membuat wajah terlihat lebih lelah. Karena itu juga kita seringkali jadi tidak stabil secara emosi ya teman Perindu. Karena kurang tidur tidak hanya mempengaruhi fisik tapi juga kesehatan mental. Orang yang sering begadang jadi lebih mudah stres, marah, cemas, dan sulit mengendalikan emosi. Kreativitas dan kemampuan menyelesaikan masalah juga menurun gitu teman Perindu. Untuk itu memang harus dihindari. Beberapa cara ya untuk menjaga atau membawa pola tidur kembali ke normal ya. Jangan lupa tidur 7-9 jam setiap malam ya, ingat ya malam ya. Kurangi konsumsi kafein menjelang tidur, hindari juga bermain ponsel. Karena yang udah main ponsel tuh sering susah gitu untuk tidur. Kita juga bisa mulai dengan menciptakan kamar yang nyaman, gelap misalnya, jangan terlalu terang ya, tenang, calming gitu. Olahraga secara rutin, makan-makan bergizi, juga minum air secara cukup bisa membantu tubuh kita menyesuaikan untuk bisa kembali tidur dalam pola yang benar. Jangan lupa istirahat yang cukup teman Perindu, karena ini berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita secara menyeluruh dan juga kesehatan mental termasuk potensi dan kemampuan konsentrasi ketika bekerja. Selamat malam, Isak pamit dari cerita penutup hari karena sesudah ini kita bakalan lanjut dengan jazz music. Isak temenin dengan lagu-lagu enak sampai di pukul 12 malam nanti. Stay tune terus dan jangan lupa istirahat yang cukup. Selamat malam dan sampai jumpa. Dengar terus Perindu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

0: itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang dari ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

Warga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Periode, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Isaac Octavian bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa kembali besok Rabu 15 Juli 2026. Inilah Periode FM Kupang, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu! Produa FM! Teman.

Om Swastiastu. Selamat pagi teman Pro 2, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro 2 RRI Kupang dengan membawakan tema Indahnya Aneka Ragam Jalan Bakti Dalam Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Teman Pro 2 dan umat Sedharma dimanapun Anda berada. Agama Hindu mengajarkan ada 4 jalan untuk menghubungkan diri dengannya. 4 jalan itu disebut dengan Catur Marga Yoga. Bagian dari Catur Marga Yoga yaitu Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga yaitu cara menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui jalan bhakti, yaitu cinta kasih, pelayanan tulus dan ikhlas kepadanya. Selanjutnya, Karma Marga Yoga yaitu cara menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui jalan bekerja tanpa pamrih. Bekerja demi kewajiban, bukan demi hasil. Dengan kata lain, melepaskan diri dari ikatan hasil. Jnana Marga Yoga yaitu cara menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui jalan ilmu pengetahuan, melalui jalan peningkatan kesadaran spiritual. Sedangkan yang terakhir adalah Raja Marga Yoga, yaitu cara menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui jalan samadhi, meditasi, atau melaksanakan sadhana, latihan spiritual tertentu. Lalu, manakah dari keempat jalan itu yang paling benar? Jawabannya adalah semua benar, semua sah, semua dapat dilaksanakan karena semua itu ada atas kehendaknya. Bukankah segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Yang Widi, termasuk kebenaran mengenai jalan untuk menghubungkan diri dengannya? Lalu, apa yang menyebabkan pilihan jalan kita berbeda antara yang satu dengan yang lainnya? Perbedaan itu tergantung dari tingkat kesadaran rohani atau spiritual kita yang ditentukan oleh karma wasana kita masing-masing. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aneka ragam atau pluralisme jalan bhakti yang ada di dalam Hindu. Bhakti adalah sebuah wujud cinta kasih, penyerahan diri, sujud kehadapan Yang Widi atau Brahman. Di dalam kitab Bhagavata Purana atau Srimad Bhagavatam menyebutkan ada 9 jenis atau cara mewujudkan rasa bakti kita kepada Sang Brahman yang disebut dengan Nawa Laksana Bakti. Nawa Laksana Bakti terdiri dari Sowanam atau Srowamanam, yakni mempelajari keagungan Tuhan Yang Maha Pengasih melalui pembacaan kitab-kitab suci. Selanjutnya Kirtanam, yaitu mengucapkan atau menyanyikan nama-nama Yang Widi. Smaranam, mengingat namanya atau bermeditasi tentangnya. Pada Swanam, melakukan pelayanan kepada Yang Widi, termasuk melayani atau menolong berbagai makhluk ciptaannya. Selanjutnya Arcanam, memuja keagungannya umumnya dengan sarana arca dan persembahan bunga serta buah-buahan. Wandanam, memberikan penghormatan dan doa kepada Tuhan. Dasya, melayaninya dalam pengertian mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Sakyam, memandang Yang Widi sebagai sahabat sejati yang selalu memberikan pertolongan. Dan yang terakhir adalah Atmavedanam, penyerahan diri secara total kepadanya. Teman Pro 2 dan umat Sedharma dimanapun Anda berada, berbagai bentuk bakti tersebut dalam Hindu adalah benar. Semua jalan tersebut merupakan jalan yang diciptakan oleh Yang Widi. Apapun jalan yang kita tempuh pasti akan sampai kepada beliau, asal dijalani dengan kesungguhan, keyakinan, dan tulus tanpa ego. Di dalam pustaka suci kitab Bhagavad Gita,
bab 4 sloka 11 menjelaskan, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima, wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Dalam konsep jalan bhakti tersebut, kita diberikan kebebasan untuk memilih jalan mana yang kita sukai dan mampu untuk dilaksanakan. Namun apa yang terjadi belakangan ini? Banyak dari kita yang saling celah dalam melaksanakan serada atau keyakinan dan bhakti kita, saling menjatuhkan, menganggap bahwa cara yang dilakukan oleh dirinya lah yang paling benar. Harus kita sadari bersama bahwa musuh dari bhakti adalah ego. Bagaimana mungkin kita mengklaim diri sebagai orang yang memiliki serada kita bila kita masih egois dan memonopoli kebenaran Tuhan? Orang yang memiliki serada dapat memahami pemujaan yang widi dari berbagai jalan. Demikian halnya dengan kita sebagai umat Hindu. Berbagai cara yang dijelaskan dalam catur Marga Yoga diciptakan untuk kita laksanakan sesuai dengan pilihan dan kemampuan dan tingkat kesadaran spiritual kita. Jangan karena perbedaan canda atau aturan. Pengucapan mantra membuat kita saling kecam. Jangan karena ada yang tetap memilih cara tradisional Indonesia, khususnya secara tradisi Bali, justru mengecam umat Hindu lainnya yang memiliki cara Kejawen, Sunda, Dayak, Toraja, termasuk yang memiliki cara bajan, kirtan, dan cara lainnya. Jangan karena upakara atau sarana sesajen atau bebantenan tidak mengikuti daerah tersebut, lalu upakara tersebut disalahkan, dikecam, dan lain sebagainya. Teman Pro 2 dan umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini yang mengambil tema indahnya aneka ragam jalan bhakti dalam Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bhakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi edisi Rabu 15 Juli 2026, teman Pro 2. Nah, untuk informasi pertama, teman Pro 2 datang dari sepak bola Piala Dunia, pasti ya teman Pro 2. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia FIFA 2026 setelah menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 di semifinals. Hasil ini menghentikan perjalanan Le Blue sekaligus membawa La Roja selangkah lebih dekat menuju gelar juara dunia. Di partai puncak, Spanyol akan menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Inggris dan Argentina. Menjelang semifinal dan FIFA, juga memperkenalkan ya teman Pro 2, informasi kedua, bola resmi edisi khusus yang mengusung desain baru dengan sentuhan warna emas sebagai simbol fase penentuan juara. Bola ini tetap menggunakan teknologi terbaru untuk mendukung akurasi permainan dan akan dipakai pada dua pertandingan terakhir Piala Dunia 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, dari Liga 1 Indonesia, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang berpengalaman yang sebelumnya berkarir di Liga Jepang. Kehadiran pemain tersebut diharapkan mampu memperkuat lini tengah Macan Kemayoran sekaligus menambah pengalaman tim dalam menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Demikian Info Pro 2, teman Pro 2, kita akan masih dalam rangkaian Sepada, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Haji pastinya di Spada. Dan kali ini Haji mau informasiin perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026 teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang saat ini lagi bersedih-sedih karena Prancis kalah, tunggu dulu, kita dengerin dulu ini teman Pro 2. Kita akan mulai di pukul 7 teman Pro 2 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ini diperkirakan akan cerah ya teman Pro 2 dengan suhu 27 derajat Celcius, meningkat sampai dengan 30 derajat Celcius teman Pro 2, dengan kelembapan udara 65%, menurun ke 59%. Nah, dari siang hari menuju ke sore harinya teman Pro 2, 14 pukul 17 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah, ini diperkirakan akan cerah juga ya teman Pro 2 dengan suhu sekitar 29 menurun ke 26 derajat Celcius teman Pro 2, dengan kelembapan udara 59 sampai dengan 71%. Nah, kemudian dari sore harinya kita bergeser ke malam hari ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 diperkirakan juga akan cerah dengan suhu berkisar 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 77 sampai 79% teman Pro 2. Jadi hari ini akan cerah ya teman Pro 2 sampai dengan malam hari nanti. So buat kamu semangat aja untuk hari ini. Dan ini Anji kasih pesan yang bukan pendukung Prancis ya teman Pro 2. Besong diam-diam sadolo. Karena pendukung Prancis saat ini kayaknya tidak ingin diganggu. Sama kayak Aji teman Pro 2. But anyway, langsung aja teman Pro 2 kita ke the next song ya. Untuk lagu pertama di pukul 6 kali ini teman Pro 2 aja mau puterin lagu yang kayaknya bisa bikin kamu semangat untuk melanjutkan hari teman Pro 2 ya kan. Ada koleksi dari Coldplay teman Pro 2. Wait, Coldplay. Aduh, ini typingnya salah nih. Dengan koleksi yang pastinya bisa bikin kamu jadi lebih semangat ya teman Pro 2. Wait, ini kok nggak muncul-muncul ya? Alright teman Pro 2, nah, kali ini ada koleksinya Coldplay dengan, kamu bisa tebak apakah ini teman Pro 2, langsung aja diputarkan, ada Adventure of Lifetime.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hey Kupang, what?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada lomba sihir teman Pro 2 dengan lomba sihir ya teman Pro 2 pastinya. Buat kamu masih barengan sama Haji dan teman Pro 2 pastinya saat ini gitu. Bukan saat ini ya teman Pro 2, kalau saat ini tuh Perancis kalah gitu. But untuk ke besok teman Pro 2, pertandingan besok tim nasional Inggris menunjukkan ketergantungan besar nih sama duet Harry Kane dan juga Jude Bellingham teman Pro 2. Hal ini tuh juga terbukti ya selama perjuangan The Three Lions menjalani fase grup hingga menuju semifinal di Piala Dunia 2026. Nah, hingga babak semifinal, The Three Lions ini telah mencetak 13 gol dengan 12 diantaranya disumbangkan oleh Kane dan Bellingham. Statistik tersebut juga semakin menegaskan nih teman Pro 2 peran vital kedua pemain pastinya untuk atau dalam membawa Inggris melaju ke empat besar pastinya. Dan Jude Bellingham ini menjadi pahlawan kemenangan Inggris saat menyingkirkan Norwegia 2-1 di perempat final. Wow. Nah, gelandang Real Madrid itu juga memborong 2 gol yang memastikan langkah tim asuhan Thomas Tuchel ke semifinal sekaligus menyamai koleksi 6 gol Harry Kane di turnamen ini, teman-teman berdua. Nah, pelatih Inggris Thomas Tuchel ini mengakui kontribusi besar Kane dan juga Bellingham, namun berharap pemain lain juga dapat memberikan sumbangan gol pada laga-laga berikutnya. Nah, teman-teman Prodo, ini juga adalah salah satu pertandingan yang akan sangat seru teman Pro 2 yang akan terjadi besok ya di tanggal 16 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai kelewatan teman Pro 2 pertandingan dari Inggris versus Argentina.

Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Messi by Vose, teman Pro 2 The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan teman Pro 2, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilek, pilih lagu kamu. Jadi ada 4 lagu yang bisa kamu pilih dari Teddy Swims, teman Pro 2. Karena by the way dia juga baru aja ngerilis single terbarunya, teman Pro 2, berjudul Break Up in Reverse, teman Pro 2. Nah, 3 lagu lainnya dari Teddy Swims yang bisa kamu pilih, teman Pro 2, ada Lose Control. Ini one of the best song yang pernah dia buat, teman Pro 2, ya kan. Kemudian juga ada lagu The Door di tahun 2004 dan Bad Dreams di tahun yang sama, teman Pro 2. Nah, kita bakal ngebahas juga gitu kan, teman Pro 2, who is Teddy Swims, teman Pro 2, siapakah dia, terus juga gimana perjalanan musiknya, karirnya di industri musik, teman Pro 2, dan pastinya fakta-fakta menarik tentang dia dan lagu-lagu terbaiknya yang pernah dia rilis, teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. By the way, teman-teman Pro 2, kamu bisa udah langsung aja pilih lagu kamu di Instagramnya kita, Facebook, dan juga di 0811 3820 9090. Dan pastikan kamu pantau dari aplikasi RRI Digital ya, teman Pro 2 pastinya. And the next song we have Jason Derulo, Touch It, featuring sama David Guetta.
1: You don't know what you deserve. Baby, it's true. It feels like I'm your first. Now, baby, that's how you touch it.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: 妈。
1: Drama by Aespa, teman Pro 2, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Aji pastinya di Spada. Kali ini tentang Teddy Swims ya, teman Pro 2. Nah, jadi Teddy Swims ini adalah penyanyi dan penulis lagu asal Conyers, Georgia, Amerika Serikat, teman Pro 2. Nama aslinya adalah Keaton Colin Dimsdale, lahir di pada 25 September 1992, teman Pro 2. Dia juga dikenal memiliki karakter suara yang khas dengan perpaduan soul, R&B, pop, rock, country dan gospel sehingga menampilkan penampilannya itu selalu terasa emosional dan penuh tenaga, teman Pro 2. Pasti kamu juga relate ya. Dan karirnya tuh mulai melejit di tahun 2019 setelah mengunggah berbagai cover lagu di YouTube-nya, termasuk lagu-lagu milik Michael Jackson, Shania Twain dan Lewis Capaldi. Berkat viralnya video-video tersebut, ia menandatangani kontrak dengan Warner Records dan mulai merilis lagu-lagu orisinalnya. Wow. Nah, nama panggung Swims ini merupakan singkatan ya, teman Pro 2, ternyata dari Someone Who Isn't Me Sometimes, yang menggambarkan berbagai sisi kepribadian dan pengaruh musik yang membentuk dirinya, teman Pro 2. Wow, ini juga Aji baru tahu loh, teman-teman. Dulu ternyata namanya Teddy Swims. Swims itu adalah sebuah singkatan gitu, teman-teman. Dua. Nah, popularitas Teddy Swims ini semakin meroket ya lewat lagu Lose Control yang menjadi hit internasional dan menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara. Album debutnya I've Tried Everything But Therapy, teman-teman, dua, Part 1, ini juga melahirkan lagu-lagu populer seperti The Door dan Some Things I'll Never Know, teman-teman, dua, serta membuatnya mendapatkan nominasi Grammy Awards sebagai Best New Artist. Wow. Teddy Swims ini juga adalah salah satu tipe suara yang pasti akan nyambung aja gitu, teman Pro 2, akan enak aja didengerin oleh semua kalangan gitu, teman Pro 2 ya kan, serak-serak basahnya gitu kan, teman Pro 2. By the way, kalau misalnya mau ditanya lagu apa sih menurut kamu yang paling relate atau mungkin paling kamu suka gitu dari koleksinya Teddy Swims, teman Pro 2, kamu bisa langsung aja di 0811 3820 9090, dan pastinya jangan lupa untuk pilih lagu kamu, 4 lagu dari Teddy Swims.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang!

Informasi dari Tunggal Putra Indonesia Alwi Farhad yang melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Nah, Alwi mengalahkan pebulu tangkis Jepang Kenta Nishimoto pada babak 32 besar dengan skor 2-1, 14, 21, 11, teman pro 2. Nah, dari lamannya BWF sendiri, teman pro 2, pertandingan berlangsung ini selama 37 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang Selasa 14 Juli 2026. Nah, melihat statistik pertandingan, game pertama diawali dengan permainan ketat ya antara kedua tim, teman pro 2. Nah, Alwi diajak beradu oleh Nishimoto hingga kedudukan 13-13, akan tetapi putri Indonesia ranking 10 dunia itu mampu lepas dari tekanan lawan, teman pro 2. Alwi langsung mencatatkan 7 poin secara beruntun, merubah kedudukan menjadi 20-13 dan akhirnya merebut kemenangan game pertama. Dominasi ini terus berlanjut ke game kedua, teman pro 2. Nah, pada babak 16 besar Alwi akan berjumpa dengan Alex Lanier dari Prancis. Ini akan menjadi pertemuan ketujuh untuk keduanya. Dan secara head to head Alwi baru mengalahkan Alex sebanyak 2 kali, kemenangan 4 kekalahan. Meski demikian, Alwi tidak masalah dengan tantangan apapun yang akan menghadang nantinya, teman pro 2. Jadi pastinya akan terus melawan gitu kan, teman pro 2, sampai dengan di akhir nanti, teman pro 2. Nah, buat kamu, the next song kita punya Nirmala by No Saleh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek